0: man. And then the cool deck, yeah, now that credit, not cool. I'm stone cold, toa. Yeah! Oh, my leg! Oh, my face! Yeah! Oh, my ear! Why are you biting my feet?
1: Come here, Jab, come here!
0: My nose!
1: Hidung, Jab!
0: Ow!
2: Anak terpejuah ngakai jaku bebungai ngai kenuan jadi rayua gadah belalai. Satu, hari wayatan.
1: Saya kena jamah tu aku.
3: Bayar sengapa?
1: Tua tu jap, dia pedih hari jap.
0: Pakak, deh. Jaku je, dia yang kelebih ya. Kerak, nama kagak di negir ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam, habis kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak, dia nyawak.

0: Anda tanya ke pagi tu pernah kita ngau lagu ya Bambai anak temuai untung urangnya Gibi ya udah ke temuai datang ke rumah di Bambai jadi kambai.
1: Aman ya. Ngarap ke berkenyak mengedek tahun tau tau tau ke tahun baru ne.
0: Ah gila sampai kura buka ini ni buat menyemak ngaku deh. Wah.
1: Ada bermuah aku deh.
0: Okey jadi ya selamat pagi sekolah Syalai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Yeah. Oh, jadi ya, selain itu Gaby ya, mana main kepada aku? Hari bulan kita 22. Jadi selain itu, kena hari 2 mega. 2-2-2. Jadi, Pak, tarikh-tarikh atau ke maya ya kebutuh, maya kadang-kadang ni, nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami. Kalau bagi sila, ya ke Kak Bebelah Pinang. Tak nanti, Pak, malam hari 2 tu, maya bekerja tu, jarang. Orang kena tewai.
1: Ya,
0: yeah,
1: nama aku buat eh.
0: Nah, ilah kerja. Dan ini boleh numpik nyawa juga.
1: Lama, ya.
0: Okey, jadi ya, pagi tu, kita nanya tentunya bisa randau, Kak dikenang kita, Pak, 2 pagi. Wah, jadi nama randau kita ke pagi tu, Gebe?
1: Tok berkawal dengan untuk nyema dunia dia tok nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia.
0: Tok kalau bagi balan nembia tok pelapak kita melapan kita nemu ni buat kita mendak bala nak belucuk ke tempoh dunia kita ya ke dia tu eh. Bukan kelihat dia tu kaku tadi. Nak tahu nak indah ke baru ada punya bertungak ke telefon mega. Semuanya nyau rindang ba telefon lalu mayo mega activity sedak ya kelebih lagi maya lepak aku ke meja belajar. Mayo tak keberat lagi bertungak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pihak mega kini je betul TV banyak makan ada fungsi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nada amat amat munyi kedai tuan kalau di pelatih aku dah tahu cuba kaget kita merak TV sampai berhutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat sebab kan yang main ngulun TV bakadai wai wai ambil tak kena dipuzet dulu dia tahu kan menyus sahabat nganyun TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melia
1: aku sebab tuan mula-mula TV baru dia beli utai ke segala semua tuan ke nyak duduk dia maku ngantik tuan
0: memang yang utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: umaya maya TV kebro start lagi gambar lagi jam jam
1: sanggup ku ngantik tuan
0: awal ban suba nanti nak salahku TV kita di Malaysia ya start hari pukul 4 mai
1: aman
0: pagi nanti TV semut
1: tau
0: semua kita yang ngajak
1: tau ya minyak nemu ko
0: tau dia sejam selalu TV start apa so teh bulatnya
1: udahnya segalanya nya utai kaku
0: tau nanti bisi TV pan TV pendidikan pagi
1: tau
0: TV pengantar pelajar magangnya semua ungku ambil ya ke pemberi ambil ke sekendri
1: aku ingat dia tu ne ampiat dia ne
0: untah tau makai kismis ketika kena ingat tau jadi amunya ko jaku tua tadi deh gibi nanti menyemak-nyemak aku tadi deh
1: tau
0: dunia kita ya dia tahu nada telefon nada komputer nada game lalu nada internet asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami
1: break komen itu malah peningai ya
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebi di kamar cahaya tang sebenarnya lagi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke di bayi Priscilla Jane Penua.

0: Okay, benda yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Okay, berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti jemaah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, kau nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby, apa tinggal kita yang keterubah?
1: Imanlah selamat pagi dengan saya Richa Unup ke pagi tu. Nama berjaya pengawal ke seluai ku ya. Mada ke gaya hari sidak mambam. Nadai mada dini nua menua tu ke mambam ke.
0: Sibang semuanyan. Udah ke sibang semuanyan ke tu pun
1: ya, bisa, bisa, bisa. Ya, mada ke mana topik pagi tu. Bak penemu ya nanti utai ke disebutnya nadai magang dia tu. Saya bakal zaman kami keliak menyebiak dia tu ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama main rondes ini ya?
1: Nah.
0: Gibi?
1: Nak ko nama tanya?
0: Oh, nanti sepanjang kau mainnya nih. Main rondes tu, ya tau pada kita baseball lokal. Nanti bakal main baseball, orang main guna kayu na. Jadi rondes tu, sebab bolanya nanti zaman kami dah kiranya kan jadi modern lagi kena bola tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bola tenis curah hijaunya lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak malu tak kena jari
1: apa bukannya aneh
0: hanya merundes kami semua
1: main terima kasih tuan main tikau selipar to ampet tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukai pedih katusuan
1: amai betul
0: adanya selipar
1: selipalnya aneh
0: betul adanya selipar yang kemana takut adanya selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah ya tuan?
0: Nah ini mesti cipah putih ya ke cipah Jepun kena putihnya. Pak pernah banyak. Nanti kena tubuh di biru.
1: Apa rupanya? Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai, out nyak sempat. Tik nemi laki main gulai.
0: Tahu.
1: Ada nyak mesiat buruang. Bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne. Tetapi mayu hake main ngasuhan nemi rindang ku. Tahu.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau siparnya kalau logik main deh tu. Main gagai. Logik ga. Main rundes. Logik deh tu. Main guli intang main mesjid buruang tu. Dia tu kira nak tu tanya iga.
1: Ada buruang dia tu dikenai dekat mesjid ya.
0: Buruang mayu apa dah kau tang? Buruang kena dah guna kita ya baka nanti baka ni pada air mode pipi bandarnya. Api ke pipi Jepun ya. Pipi Jepun nya tiwang kena mau biak nya tiwang Jepun nya. Semua tai kena dah guna kita ya tu buruangnya penuh mayu.
1: Tunau dia jane.
0: Aku nak kena menunuh yang nak lama ketek dah.
1: Kami tuno sobat tuan dah pasiat tuno
0: nanti buka pipet kita iban buka makanya nanti pipet Jepunnya deh pipet padinya aku nak aku makanya aku meciatnya udahnya tambah ke situ dia merhatikan nanti kita itu agamnya pasir rumah mesianya macam mayuah cermin nyawanya megang deh nalahnya berganti ke cermin orang yang berapa ini
1: dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian repercah pesit kita
0: amatnya lalu sama pagi megagagai peningal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi ngiatu nyawa mai pulai dah jaman perang dunia kedua sebatuk ya ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963 jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai segi jalan alun segi bisik 2-3 tin 2 jam bisik jalan alun sebab adanya tadi letria ai payah segi nadai kare ya jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nanti
1: pukul 4
0: tak nanti mama bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pun uliah apa indai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi ni betul nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya pengawak sidak ya nyempulat gulia gulia nanti nyempulat ini nyempulat buruang dia tahu nah
1: nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat
0: jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan sungai kemimian. Ada kemimian do banyak marauk lebih lagi banyak burung kemandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisa orang kerjanya. Luarnya kena ada lagi potnya dia tahu. Lapan pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempu luat
0: nih. Kami nyom dari ngakak lagi kami sebab dia mau kena kami sebabnya lagi gamcetnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lapan kena mau ngakak gamcetnya macam muntah lagi kena.
1: Boleh
0: ha? Pama dia rentang bunyi ke muka bola ga bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nih. Buai.
0: Ketiu ke buai uli ada baunya kaki lekat kadang-kadang. Bapalah isi burungnya kan dah tegam ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya sama pagi menggagai peningat kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sudah subah nembiat sikit dari happy dari happy dari handphone kumpul happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengaduk di kerenduk lebih maya engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panjo jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi maka aga jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyeli lagu ini Albert makitai kue bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman laki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuisamat nama tak kuya tu kayo tau ke mi can you or me kue namanya janji
0: saya
1: gam kena ngagak kasam
0: lah lepas cerita kita pagi tu gebi asai kita nama main dia kaget relevan main miak dia tahu okey ngasun miak ngagak kasam okey main nanti cuma tanya nanti nama main dia ke uliah di main bakal sebut tanya nanti mau ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nantu
1: nanti gaknya pedakku
0: okey nanti nantu likuan rumah orangnya semua
1: rumah
0: kereta orang motosikal orang semua pasal jalan lalu nanti semua
1: lagi ada kampung gitu dia tahu tuan
0: ya kampung punya kurang dan jadu lalu saya kunti dia tahu deh nah berani masuk anakku lagi kampung
1: ya
0: nanti bakal aku dia tahu kita ke dia tahu jaman kita tahu nanti sebut pemain ke gulinya hanya kena lagi relevan lagi uliah dimain lagi main selipar jipun pan pedih kena selipar jipun dia tahu
1: nah tahu amat menyekret pedih
0: bisa pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti ada tikau kaya bola terbaik langit
1: amat menyekret
0: ok jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu tiku ya nyemak kena aku tanya dari tu pelabak ya si mucau memang dia tahu lepas segi udah generasi sidak ya sidak terbak kau tak kena jadi indah ke nadai lain pan biar segi dah mucau tak nanti cuba tanya nadai di segi nadai hari tak tidak ada nah patut kesini mucau nih jadi saya kunti nyemak tanya nadai dunia ke dia tu segi nadai tu bukan pawak nombor dia tu segi melangkan lutak bekal ya ke subak ya melangkan lutak dini kau boleh lutak dia tu jalan yang lutak megang
1: iya tahu pak kumada kedai
0: nanti subak balaman rumah panjang yang megang lutak namanya gibi
1: amat punya kedai dia tu nadai ke nyo sumin megang dia tu nadai mana kita nadai hampir terkenyak gitu
0: iya kemana yang kau balana kita nanti cuma nadai tanya nyo melangkan tar kini dia tu nanti dah rindang tegar keteripunnya
1: iya
0: ok tu belulah nalam pak gibi terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, kita tahu berengkah nguni agak artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi yang bukan lagu ti di kerindu ke kita. Undi dah dibuka dia tu, Negebi.
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kak komen. Terus komen now, lepan jam kita agak panjai tu pada aku.
2: Ah, ya. Agak panjai jam kita tu, Gebi. Jadi, aku nanya di puam dalam memayuh main ya ke, di main tuan sobat. Nama ya ke, tahu di pernah ke, kira rutin lagi me favorite atau ke main dia akan dikerinduk kenuan mainnya sebab
3: dek kat lemu tuan pengawal aku tau udung nama nyuntiang ngena arwah nemu dek arang bak dapurnya nyuntiang aku ramai indau dia bak semuanya namanya nero tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya tadi dia tu bisi arti bukan dia tu kumera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, dah ikan berkenyak.
2: Dia kan nyuntian-nyuntian pada indiangnya keliak deh. Nanti sebab aku merah vandalism tanya. Tentang dia terdum nanya, at maganya seni magang.
3: Oh, seni magang.
2: Nah, uji pernah dia pasar Sarawak, pasar kucing kita kia.
3: Oh.
2: Pernah di dindiangnya, cucu-cuntian orang magang, tak mana, apa ya, aku nyuntian apa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
3: Apa, ngai ke, pengawak ini celuah magang ke, belah dindiangnya tuan.
2: Ini nemu,
3: saya jatuh. Arwak, arwak, tika main lah. Kau ngomong memuah, kau tutup buah aku arwak. Mau deh.
2: Nyak mai at seni.
3: Nada kita main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
2: Oh, jadi nanti bakal pulai ke gaya. Nanti nanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebelah bakal dia tahu kalau kau main boleh main game boleh aku. Sebab orang bisa main PS1 atau PS2 main PC. Tapi pun bisa main boleh. Tentang kami sebelah BC tanya sebab pun udah main boleh bakal main PS1, PS2 ngopi winning elevennya semua.
3: Nenak kertas.
2: Nenak kertas main boleh kertasnya. Tentang main boleh kertasnya sebab okey, cantik. Bisi dulu lah. Maka nama player dia. Aku sebab nama player aku bisi dia. Mas Gan Marjan. Sila John Hunter. Sigi player-player Liga Semi Pro Maga. Rambles, Ramos, bisi dia. Jadi, pemain aku dulu ke aku buat kertas sebab. Jadi, waktu aku dah ngambil playernya, ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukai-bukai. Tambahnya, belum tu nemu kerinya betul pemain level dunia kami lepas sebab. Sigi, lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
3: Kenapa aku main komet kita suka ne?
2: Oh, nya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kubisi main baru ke kemarin PUBG.
3: Nah, inya meh.
2: Iya. Komet tadi minta komet coba segi ba kampung mama ya dalam babas. Jadi PUBG tu ada ba bilem sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke sebab agi bisa kalak dek tuan kena kayu tuan
2: ya aku nanya kata jadi aku nanya kata main combat buka combat tu jadi dia mesti dua sudah dung aku minis
3: aman
2: udah nya bagaimana main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti dia sebab dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main polis sentri dia milih jadi polis.
3: Au.
2: Kan jadi orang mana magang ni?
3: Au, dan si kok kan jadi tekejai
2: tu. Jadi aku nyelai aku. Aku mainnya aku rindu lagi jadi bukan tim komet, aku rindu jadi kuminias. Tim bakal main tanya polis entry, aku rindu jadi pencuri nama aku bah. Aku rindu digagahi orang.
3: Dan lucu banget gitu.
2: Bakal main komet deh dia mendah. Kerja kombatnya nyidiknya, ngigak dini noja kejadi kumbinya. Ya kumbinya sesuruh belalai dulu. Aku rindu lagi ku belalai di giga orang. Hari ini ke nyidik, bapak lelah di nyidik giga orang.
3: Aman,
2: dia belalai rindu lagi di belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik dia digagai, hari ini ngagai orang.
3: Iya, hampir gede utam kenyataan tuan aku. Tajak apa aku rindu, aku hampir tuan.
2: Nah, jaman tuh kan jauh lagi beda lagi. Sama jaman TV start pukul 4
3: Iya, aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut.

0: Ya udu kak si ye udu belawak bertinggal laman ya.
1: Oh ngalah gibi sama kita semua.
0: Abah belakang rumah kak.
1: Oh jiran. Nama dia Trini yang sama ngi Belanda. Piar ini mana ni nyukong ni aku dah tahu. Uji ni sama Trini yang ngoyah semua. Jadi jago 100 meter.
0: Sehingga laju dia Belanda tuan.
1: Oh iya semua. Jadi polis ke jadi pencuri. Mayo kita main.
0: Nengatnya tuan.
1: Oh nengatnya.
0: Tak sehingga udu bergagai kami semua. Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin ya agak ingat ya.
1: Oh. Okay, ya. Jadi Wasan ingat kita induk mandu baje balanang kem kelia ya omnya. Okey, sama pagi ingat gay Mas itu peringat kita ke pagi tu. Asai ya okey ya. Nanti hanya utai kan sebut tuan tadi deh.
0: No.
1: Game semuanya nak dia tu. Nembiak dia tu main dekat gila dan main guli ya. Ya. Bisa juga yang kan tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas ah kenik banyak. Tali benang no. Bersalut ke tepung gelas. Oh main gulinya saya ku. Tali kacau mengaunya. Tali yang kami sebab engkau kanjinya kadang tutup kacau mimit. Ini yang lalu
0: belaban. Nak kalau aku nak tepunya.
1: Oh kami ampiat mainnya sebab. Main tali kacanya betul-betul.
0: Tali tali benangnya ampiat aku.
1: Benang kacau tadi engkau bak. Mereka gudi yang terbaik. Ini bansar tali. Siapa putus tali lah.
0: Oh, nara kalah tu mendaknya.
1: Baru teringat kembainya. Ama itu masuk ke peninggal kita tu. Iya. Aku penyona ingat dia menyentang nyak sebuah main paling ekstrim. Laban ngadu talinya pun ukanya maya. Nyombeh teliah jadi sekedaknya. Laban dia mu kacau dah ditutup deh. Gulai ke ngau atau
0: pun lain lah. Baru nemu aku.
1: Baru ngai dengan alu. Alur ke batalinya jembi itu keriang.
0: Ya tuan. Nak kami tuan. Gagak ke tali ini yang belanak maiknya awak kenyak terbaik ke atas kian.
1: Lepas kita sebab nanti bakal kategori mayan enak ke kita jadi polis, jadi kumehet. Kami tu lagi lambat kami tu nak ke kumengis kau ya.
0: Lain gaya. Bisian enak tu.
1: Ya. Okey tu berpindah baru ke pagi tu Gibi. Amrina pun dengar kita lagu kedua jenarino jeraki lenyap maka ganti pilihan.

0: Selamat pagi dengan kita yang kemudian mendengar kami Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendengar kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kan tadi kayaknya bulan kan jadi kan kemudiannya bisa boleh mendengar. Okey, jadi sama pagi yang kaya pendengar kita ke pagi atau Gabin eh.
1: Ya, sama pagi yang kaya lagi kaya kita sekolah jalan.
0: Ya, sama pagi yang kaya Henry Jawan. Jadi aku ya asaya mentinya main game semuanya dari tu. Biar dari tu sikit rindu mainnya buang keladi aku ya. Cun mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung nah. Subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan batang subuang ya. Oh. Udah tetak ke sila deh. Engkau paku ujuangnya. Enggak pakau takau teh tajam tok dawai kadang-kadang
1: teh. Ya palo-palo ngenanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuangnya. Duit di sabuang tadi ya batang kladi tadi. Oh. Siapa ya ke nyaulunya ya ge peniau ya kalah.
1: Oh, kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih enak rumah punya itu kan si Rai gitu.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini okay, bukan label kami kita label tinggi lagi belawak ngobasan nyampe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, jangan tu ke nyaw tekiu kiwar siapa ke nyaw tulut pun saya takut tekiu lagi ya malah punya
1: mainnya apa type cara baru di dinga aku.
0: Selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba.
1: Okay, mulai semua pagi ni saya Amanda. Jadi antena ada handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Entah bab ngawak main bak sungai. Aku kena ngenangi deh tu ngasuh balanak main bak sungai. Lepas deh tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariat pan balas sidaki nyo tadi ya.
1: Jago main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebut ya air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nana mai kerangan tu jarang kita ni. Deh tu baik kerangan tu bisa imbalaki tesat ya. Indah ke tahunnya kemarin tidak salahku. Kulam cangkul buka kulang kebesarannya pan. Tahu bisi gak tersat dia abang melihat coba.
1: Takut mak.
0: Enyak mengaku disebut main bahayanya saya ku mau apa ini nang ngasuh saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peringat kita pagi tu ngagai wiliteng imai peringat kita hari cangkul lubah antau. Jadi saya ku tu main kita tu coba gibi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udah main nak
0: main 0 point ya,
1: nak 0 point
0: aw 0 point hari kaki datai ke patuang datai pinggang datai bau datai pala ya kraya lagi nyu datai kata ke mama
1: kata ke jari break kata ke
0: ya ke star yang gitu kalau benda balas dari nu main coba dia ke ngalah terdiri atau bangku kerja dah cari terbangku langsung kecil
1: aman, ya. aman ya
0: dah ngalir hati aku bisik kan tadi ule yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Ya mempengai bak kaki sidak yang ngamuk ya.
0: Oh kaki ngamuk entang. Siku cari sidak ya kita nyapan. Nah dahin pada aku wakil kita yang masukkan si. Ucap lupa tinggi.
1: Lupa tinggi. Oh amat.
0: Okey, jadi dah selesai kita dah datang penghujung program ke sekali tu lagi be.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih bala peninga ya. Terus bulan kami udah tok lagi ngopung lapo program kami ke bukai. Kami dua tuan nyurat kerere. Okey, bye bye. Okey,
0: lalu pian muka sama saran nalama ngagaya peninga kita di Sriaman nyentua ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan dah lagi tadi kemudian ke program nasional hari kita pun kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak mengahadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM, pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikenal mengangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu inya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, nayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Mengenai awalnya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelabak yang pu, tiknya tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan Jakub San, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun, Kadazan, Dusun.
4: Aku, orang Iban. Nanor rindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lo menanam?
6: Oku, nyaa bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo, si Huaren.
9: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang pu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak, dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
10: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Ti ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
11: Anang dak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
12: Yo!
13: Ui, nak mau tanya.
12: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
13: Bah, ni kereta nanda?
12: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
13: Oh, nak ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
12: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
13: Tiga, mas meh. ko nga suwe na patapan ko pintu-pintu malanya.
12: Bah, yo, ama tekenong, aram lupo to.
13: Adai, tebrun yang kedini ko minta sponsor eh.
0: Ingat yo, mayanu

Selamat pagi serta nama berita kita pagi hari 2 tu Y9 12 22 ribu 9. Nama cerita kita pagi tu tentu mayuh kita ke udah berengkah berjalan ke pengawak di Rimpu. Kita ia ke udah sangkai upis, kita ia ke baru pakian kereta kini, baru ke ngeluai kupi ke, kita ia ke baru tembuk nyemigari, tahu ke kemas rumah pagi tu. Sigi nas bakal pengawak ke di kerja kita pagi-pagi. Bisa kita ke dia di rumah yang tadi. Lebih lagi tenang pengawak ngintu rumah mai gagak kita. Kita ya ke gawak berupiasnya tadi. Kayaknya di kerja pengawak di rumah. Lainlah nanti kita yang cleaner. Bersampai ke pemujur kita ya semua pengawak ke di kerja. Nuju kita ya ke gawak di luar. Kita ya ke bisi minah sarito. Gaya sebun asap kita itu dah agi ngirau ke hati. Agi batikas ya ke tau ngacau pengerai. Nak mana ke pengerai. Jadi tentu ke kita ya tadi kena pemampu lidung dengan nyawa. Kelebih lagi nanti nuan siku orang ya ke berisiko. Nuan siku orang ya ke lunggar umur. Tau ke nuan bisi pemedis ya ke dinat ke. Kelebih lagi nanti yang tadi berkawal dengan penanggul bersebut. Jaga mana-mana pengerai kita maya musim sebun asap tu, lalu ngarap ke penanggul sebun asap tu mega uliah jampat lenyau habis. Nada lagi nuntung menua kita di Sarawak. Ken Michael boleh kau kita bawa 9.12 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Udah lepas tu lagi berkongsi berita bukai ngau kita pagi tu kita mayuh lagu-lagu kena merindang kita. Kena ngasuh kita ransiang ke gawak. Isi lagu rancak, lagu slow, lagu ya ke ayun lundai. Jadi anda girau, kita terus tune in dengan kami. Kita akan berlangsung stream online. Terima kasih buat rtmclick.gov.my. Kita mega boleh mendiangkan kami dengan channel Astro 871 dengan buat MyTV mega. Nanti ada kita sapa meh kami. Okey, segala sejalan dengan kami bawa 912. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Dorin Tia Dora dengan Alessandro. Tang sebedaunya tu Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Finalis kita buat SSJ ke 9 mega minggu barunya ni lah di Betung. Y9 12 tentu ya buat YFM.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh mai kemelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah. YFM.
1: Kami suka nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit tu suka ku memarnya kemar lu bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suka penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Encik Lajir, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, nuju kita ke baru sangkai bak mall, tau ke datai bak pasar besar ke, atau ke luar parking, tinggal ke kereta yang kebesar. Kadang-kadang segi mana ingat kita dini luar kita engkah kereta kita yang memayuh kereta dia deh. Nak mau bagi tambah lagi kadang-kadangnya bisik kereta tu tadi sebaka dengan kita yang udah burak udah nyengurang ya burak ke semua ke modelnya tadi kadang-kadang yang sosaru siti ada cara ya kelai ke luar kita pakiangnya nanti bisik tiang-tiangnya gambar laban tebal lagi nanti luar pakiang ke besai ke mall tadi bisik udah break sudah lumur tadi jadi nyawa tuju ya kena kita ngingat atau ke ngelai ke nur kita ngengkah ke kereta nang ja kita lagi udah tembok beli barang udah tembok berjalan shopping mall yang dah ingat di ni nur kereta nak lah kita lebannya begau lebannya objekku pasal mall begak tau ke bak nur ya ke beli barang tu tadi api lama tu kemari siti berita penusah ke besi nyadi mengadi kucing di tok jadi meri penyino hati ngagai balang dari sebilik siku orang ya ke direport ke badi nyawa lebuh maya ya ke beli barang kena penusah di pelabak ke berpun dari heart attack atau ke sakit jantung ya lalu beritanya nerima mayuh macam respon ngau pia muga buah runding dari bensia mayuh tunjang kau muga siku lutur out lutur ya ke pakar kardio tu jadi ia maksud ke penemu sebengkah palan dur bensia mayuh tadi nang patut bisi disedia ke perengka kena napik kes emergency tau ke kes penusah nginyit ya. Jadi tu megak yang kaum perengka AED tau ke automated external defibrillator dia kena mutar ke kes penusah ya ke bansato ya kena nyelamat ke nyawa orang lalu yang megak madah ke siku-siku orang megak mesti ngebuan penemu nyelamat tumu sebedau raban perubat tau ke sida hospital datai bandur penusah ya ke nyadinya jadi pelabak aku tu tai ke mana lebih lagi di praktik atau ke di pejalai ke diatur di benua kita di tu melaban ba sekedar kes atau ke ba sekedar perkara penusah ke nyadi tadi kelimpah ri raban perubat atau ke hospital ambulan ya ke lawan datai ke Tegal penanggul traffic jam tang ke buah bukai mega nang bepuan dari kita atau ke siku-siku orang tadi ndak ngemuan penemu ke cukup ba pengawal selamat ke orang tumu. Jadi ngarap ke di perkara ke udah nyadi tu boleh digagak nyadi ke lalau atau ke tenggau kena ngemanah ke pengawak nyelamat ke orang tumu lebih maya penusah ke bangsa tu bisa nyadi ya. Jadi nanti bisa peluang bisa awak untuk kita belajar ke berkawal ngau first aid tu atau ke pengawak nyelamat ke orang tumu CPR anang ngai kita belajar kena okey so pagi kita ke baru mendiang ke kami bawai 9.12 pagi tu tuju kita ke benung ngirup pagi nama menu sarapan kita pagi tu Diana Shini ngau Feren Giang udah lepas tu berindang kita tang sebedaunya tu Dorintia Dora calon menantu sida bawai 9.12

0: memandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak dikekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak peraya. Tak kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagi pegulai bawa Y9.12 pagi hari 2 untuk Peninga. Terima kasih. Nuju kita ia ke Benung Ninga ke kami sambil mela pemakai, mela lauk kita pagi itu ke Kadi Sumai. Kelebih lagi, kita ia kendang jadi chef di dapur. Chef di dapur, sorry rumah. Di rumah. Oh, itu ruang bilik teripu pagi itu. Jangka sekedar kita sari itu, bisa dekat lauk ke ikan kelik. Siapa peminat ikan kelik? Suah nyumai kelik. Dalam seminggu, bisa jauh lawak kelik. Aku pun sikap orang-orang ke minat kok makai kelik. Masuk nyawa makai kelik. Tang sidih penanggul kelik itu, lembuh banyak kita ke dekat nyumai. Kak gintu ianya. Nunya ianya. Namanya lendir ianya. Kini cara kita buat lendirnya. Bisa kita itu tadi, merap yang kau tepung. Balut kau tepung dulu. Kena buat lendirnya. Bisa sekedar kita tadi megak ke kena sam Jawa kau limau picit ke limau nya dia adanya pro basuh nyau melendir nya ngau bau sekali lenyau bau lang ikan nya tadi ya bisa ke kita bangsa kekak makai ngau melendir sekali ni buah-buahai manis lagi kena ko nya mentari laban nyawa siku-siku kita nak sebakar kini resepi kelik kita pagi tu. Pukul 10 tu lagi menggulai kau mel lagu padu nyawa pupu bangsa nami dah kini-kini terus segulai sejalai kau kami bawa FM tu lagu hari Dayana Shini Singkang bawai 9.12.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau YFM.
5: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.
6: Kami, Lori Langgita, Nintir Nari, bermacam lagu.

lagu Pupu Bangsa, Minteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

Did It Again. Lagu kedibai Britney Spears peningal lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ya bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningal ada bak tahun 1981 iaitu sikut penyanyi Amerika ya. Jadi ya maga dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikut penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke-21 ya atau ke-21st century ya. Jadi empas ya ngagai muzik pop lebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja atau ke teen pop ngau pengawak pemerintang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningang ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time jadi single keterubah ya bercata Billboard Hot 100 AS serta siti hari single kepemadu laku dalam sejarah. Jadi Britney Spears tu peningah ianya siku artis remaja atau ke artis rapan nembiak meh kepemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia kepemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipenyanyi kita tu tadi bak tahun 2000 biar mega Britney 2001 nyat tadi peninga album ke pemadu laku Britney bak abad ke-21. Jadi Britney tu tadi peninga ianya siko artis the best selling music artist of all time di pelabak kelebih 150 juta record udah dijual ya. Pops ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 ngau 2012 ya. Jadi ya siku antara 100 siku orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke-21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikut bintang ba Hollywood Walk of Fame, biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimiat berkawan ngau Britney Spears tu tadi peningat mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku bak program kita ke sekali tu peningat ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Itam Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu etnik Sabah lagu ke dibai Alia Kadado Miaga Diti YFM Y912.

Persimpangan Dilema lagu kedibai Nora Peninga lagu dikenal renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tau ke dikelala urang ngau nama Nora ya ya siko artis ngau maga pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi terubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyain kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album kecubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjang kaum lagu hits di persimpangan dilema iku dah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus buliah pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ke terbilang ianya katakanlah debaran renungan terakhir naluri hadirlah kekasih hanyalah satu menyemai cinta bersamamu mata ngau kau tak pernah jauh ia mega udah nerima mayuh macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siko penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kini tadi info mimit berkawa ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperindang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu ke dibaik Chris Dayanti Peningau dah berenang kitai ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kitai bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari 2. Jadi Chris Dayanti tau ke dikelala dengan nama KD yang nyaksiku penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada ba tahun 1975 ba Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia mega diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular bakal menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi ia mega kalau menang ba pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita ke pemaduk baru berkawa ngau Chris Dayanti itu peningai ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi ia mega maja cakah merindang menguluk pengawal pemerintang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya dengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawal pemerintang atau ke pengawal seni itu peningah ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerintang Indonesia ke berpengaruh atau ke ia kecukup ya diperbasa. Okey, ni tadi info mimit peningah berkawal ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke dibaik Utada Hikaru, First Love YFM, Segulai Sejalai.

tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda tu meka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Jagai bola kita luar, dia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita detul benung ninga lagu

Coach Tobata, lagu ke dibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan merenang kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish, lagu ke dibai Daddy Yankee Bonita YFM 101.3 FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, sejalai.

Ya, jenuh berasa dah datang bak jam ya ke penudi jam ketiga Y9.12 pagi tu peninga 6 minit dah lepas pukul 11 pagi. Nama berita kita pagi tu okey kena kita di pedak jam bak telefon takut kita bau piasnya pedak jam monitor bak PC kita dah pukul 11 lalu nak mesti nak kita berasa gantuk berasa lembut pala patung mata ngain jadi encelak. Berapa kali dah nguap dah. Okey. Saya nyawa. Amat dah. Kebenar ya. Nyak ke dikumai orang. Fenomena 11 AM energy crash. Nemu kita nama utainya. Utainya kebenar ya. Kebuah ya. Ianya laban. Nyangka kita kelalu mayuh makai utai pagi tadi. Bumaya kita ngiru pagi. Utai kedempak kita ianya kelalu berat deh. Sarapan kalau berat jika kita makan nasi lemak ke makan kolomi ke pagi tadi asik kari kini mesti kita itu bangsa ya ke nang mesti kau makan asik ke mesti kau makan mie ke pagi ya nak boleh makan saya ke biasa-biasa aja pakai telur pakai roti kini jadi nya kebuah ya dalam tubuh kita level gula yang tadi drop tau ke gulanya habis dalam tubuh kita lalu bagi kita yang ke nang ngirup kopi pukul 7 pagi tadi kita ngirup pukul 11 tu ya nada lagi efek ya tau ke kopinya udah mie dalam tubuh kita bisik sekedar kita nyangkanya nyawa lapar mengga udah berengkah keriwah mengga perut pukul 11 tu nyangka ke getu menarau dah tu lagi nanti kita bangsa orang ke ngirup kopi anang kalau balat ngirup kopi tau ke benar ya kopi kalau mayuh nak ya mana anang menjal dari empu gagak kopi baru au laban kelimpah hari kopi mayuh mega utai bukai utai ke tau di rup kita kena ngasuh mata kita terang ngasuh kita nak gantuk ke benar ya ok nama kayaknya udah tu lagi kubu-kubu kita ok. Kita berperinan dulu dengan Marina Jara. Ngau lagu ya. Celup manis buah manggis. Bawai 9.12.

0: Kemayar itu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tu ila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Okay, Tampuang baru cerita 11 AM energy crash kita tadi. Kelimpah hari kupi. Nama kita buka kita tahu dengan agak kita, dihirup kita, kena kita buai gantua. Lama bunyi kaku tadi, nanti kupi kelalu mayu. Dan mana lagi kefin dalam tubuh kita. Semua utai meh, bukan semina kupi aja. Tang semua utai empat, semua utai hirup, nanti kelalu mayu. Dan mana lagi buat tubuh kita. Nah, kalau kelimpah hari kupi, kita tahu ngirup ai lemon tau ke makai kacang gini makai apple ke utai buka ya ke bisi zatnya ya ke bisi magnesium nanti bisi buahnya mana lagi buah pisang ke buah apple ke coklat pun tau mega tau dark coklat asal yang nak terlalu lebih lah nanti kalau lebihnya kena mana terlalu mayu lah. Dang ti kita ngai makai utai ngai kunyap-kunyap angkat dulu selesai dulu empungan semua ndak mengantuk au seraya nganti jam nu kita ngetu merarau tengah hari tu. Okey, dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke cerita tuai batu sun ke minggu tu bulan ke Mr. Philip lagi dan sebenarnya tu intraband lagu ke diberi nama Retai Bawai 912 YFM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya tambah gula nyamayuh kaku. Kayaknya berbayar berkedai tu.
3: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
2: Ih, ketika kena dah, tabar.
3: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis, taran tujuan kita.
6: Pesan terutai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Kucing
8: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
9: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suun ke 39. Nyalai buka selama mega bahari dengan jam di sama metu. Aku datang baru ke studio merindang peningah berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Lima minggu berturut ke udah di aku. Udah berkongsi ke engkau peningah mengenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang di tempat nama jelai cerita. Jadi berengkah hari tusun ke-39 dalam program tu kita ninggal ke batang sekarang lalu pansut ke batang lupar baru kita yapin terus mudiak ke ulu batang air tang kita ingat tamak ngagai nanga batang lemanak. Batang lemanak tu benanga tau ke bupati bat tebing kibok mudiak batang lupar. Ndak jauh hari ilik pasang kelili. Dalam batang lemanak tu mayuh bupati na anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit yang bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuah ngau sekedok kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di Batang Lemanak pegai pelih menua lubuan tu ianya sekolah ketikumai SK San Semanju. Kulanya ndak jauh hari tisi jalai kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuan tu. Kumbang tinggal jadi dalam kandang penglama 11 tahun dia aku berpeluang mansiak lalu ngumpul sekedar cerita tua-tua iban Batang Lemanak hari sekedar tuai di menuanya. Batang Lemanak tu berkepit antara batang sekarang dan batang air. Nyalai lebuah menua agi sabuah keliok. Batang Lemanak tu dikumbai pintu bunuh. Artinya iban Batang Lemanak tu kena pansok tau ke kena perakok iban dari batang air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekarang. Bekenyak megak iban sekarang mansok sidak mulai mansang ngayau ke batang air. Sidak ukai seminak tak dikenal pansok bala tuai pematak kayau dari batang air duitinya tadi. Pulai mansang ajak tang megak suah le orang ngempas ke jari. Ndur muai darah mang ku sidak ngempas kati garang ku jaku tuai. Nyalai dalam pertengahan tahun 19 century subuh iban Batang Lemanak tu mayuh rari pindah ke Julau Ili, Kenawit, Serikai, Nyeluang, Binatang di kemai kita Bintanggur kemari itu. Bisi sekedoknya juga pindah ke Batang Ruban, pati Batang Sebelah di Pelilih Menua Kelakak di tempat lagi di kemai Seratua. Nyalai untuk cari itu mayuh turun peranak tersak sedangnya nguan menua tersebutnya tadi. Jadi intigis serada ulu lemanak tu ngacuk ngake bukit lanjok ti bakepit antara intigis urus kerang ngau intigis lungkari. Inti ni tiah ke pansiak cerita lama Batang Lemanak tu dulu lagi hari batang sekarang di wan laban masa iban. Kebuah pio laban Batang Lemanak tu semak lagi hari batang kumpang ngau unduk ti dulu ditapat iban ti pindah melunggang dari Merakai, Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. Saya sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku dari Tuai Lemanak tiba berita tempat nama kau bisi nyuli pengawak. Di itu kita dulu ngenang cerita sekedar tuai-tuai di mungkal Batang Lemanaknya keliau. Berketuk Maka tuai-tuai ti pemungkal menua di batang air bukai. Tuai-tuai ti mungkal matang lemana mega datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti mata balau pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke tanah Sarawak. Tebal lagi angkat dari Kabupaten Kapuas Hulu. Lembuah himban berumpang agang mungkal menua batang mana kelio. Sida anda tentu berani berumban. Berimbok tau kengansak mudiak kentigis leban nangi kenaban masa berketan tingin ngemuan menonyo. Nyalai kira 150 tahun napin penatai Raja James Brooke ke Sarawak. Menua batang lemana balat, balat sigok berketan tindang udah mayoh dulu. Nguan tau ke udah dulu mendam di menuanya. Ditambah ngau kedatai nandang-nandang nginau lagi menuanya. Tuai-tuai ti belambal belingsar mungkal batang lemana tu mayu tang jerita sidanya mayu udah dibaik orang ketuai parai lalu nadai tentu temu lagi nyalai na uliah tu si kita yang nendok engkari dah dipudia na uliah digenap ke kita ditu maka kita keniap singkap pinggai selantia keturubah tu kita dulu ngenang jerita siku hari tuai ti ditemu bisi mata balau pindah hari Kalimantan Barat ke batang lemana dulu kelio. Jadi di Kabupaten Kapuas, Ulu, di menua pegawai Kalimantan Barat, bisi sebatang sungai ke dikumbai Sungai Silat di Bupati Batang Kapuas, Ulu. Di menua Sungai Silatnya kelio bisi siku tuai ke bernama Emperau. Jadi Emperau itu kelio, berkira dekat mata balau pindah, ninggal ke menua sidak di Sungai Silatnya. Penyampau sidak di dekat di batak ya pindahnya, bisi kira 160 pintu. Tang sebedau perahu dekat mata balon miak ya tid gempuang ya nya tadi pindah malam siti deh dia dem perahu tu bisi ndak mana mimpi pisuah mega disebut kita ndak lantang nya lai perahu empu ngau sekedak bala tid gempuang ya nya bersemaya dekat nitiah dudi ari bala bukai nya jalai tid tengah sida tid dekat mansang pindahnya merau pancut dari Sungai Silat lalu mudiak ke Ulu Kapuas. Jadi sebedau bala ti dulu angkatnya mupuak, dia emperau besi mekal sedaknya kau jaku. Jadi kita sebuah ti angkat dulu mupuak. Lepas kita datai di nangga silat ilo. Aku ngasuh kita nanda penunggu pejalai kita ngau munti. Nanti kita kili ujak ke kita munti cunong kili. Nanti kita nya kau pindah kulu ke ujak ke kita cunong kulu ke munti nya. Biar aku jaku ajan emperau. Datai bala sidak ti dulu angkatnya di nangga silat. Dia sidak lalu madah diri dekat mudiak tungak kulu kepuas. Nyalai sidak lalu ngujak ke tanda batang muntiknya culung kulu. Tanda muka indar ke malamnya. Ujan pangat dah ti ngujung ke air bah. Nyalai tanda bunga muntik ti diujak ke sidak bernangga silatnya ti culung kulu ke. Nyalai tadi ditujuk air lalu sulai culung pulai ke kili. Lebuah balau ti betuai ke emperau ti nitiah dudi datai di nangga silat. Dia sida medak bulu munti ti diujak ke sida ti dulunya tadi cundung kili. Nyalai sida lalu undur kili ke kili batang kepuas. Sida undur ngili ke batang puas lalu masuk lugan bunut. Datai dia sida lalu nengah pemintas siti ke kubai pemintas sengkajang. Menuanya diwan laban masa kantau. Lamban ti nangi ke ditemu kantu. Nyalai sida nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari lebuah sida baru dekat ngejang ke pemintas ngejangnya. Nak mukain nar ke. Nyabak dia nak miat siku. Nyawa sebab nak miatnya lalu didinga bala kantu. Ningannya bala kantu pun lalu begau. Betul dus nurun dekat nyerang sida emperau. Mendak bukannya dia emperau lalu ngasuh sida ke induk dengan miatnya. Mupuak dari dulu ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri diserang bala kantuk ni datai dia bala kantuk nak cecamak lalu berengkah nyumpit sedang emperor bala emperor ndak ngelaban tang semina ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang lajak tidak supit ke bala kantuknya ngenjin berkesetak setelah lekat ba daun-daun pisang tidak berterabai sedang nah, sekedar lajak tidak lekat ba daun pisangnya dicabut empera lalu didilat ya. Ipuah tiba lajaknya. Medak ulah empera berkenyak. Takut deh bala kantuknya. Lalu lari ninggal ke sidak. Kejang harinya Amprong ngobalaya nampung pejalai sidak lu datai di Merakai Panjai. Ti sidak lalu berumah dia 3 tahun udah ti berumah ngabumai bertahun dia alim pro mata balaya pindah baru melunggang Bukit Kelingkang lalu terengkah di Lubuk Buntiah. Di ulu bertahun dua pejalai sidak yang megak lalu berumah di dia. Kedah hari sidak tinggai pindah nitiah kempro ke bertahun dua. Lalu tinggal di batang di Merakai Panjai, bertuai ke siku, tuai ke Bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru, hari Lubuk Buntiahnya, mpera mai balaya berumah di Pasir Panas. Nyanyat ndur di hari, hari ulu Pasar Semanggang, kumai kita Bandar Sidaman kemari itu. Tuai rumah sidak lubuhnya bernama Senabung, apin tentu lama iga sidak tiudah berumah di Pasir Panasnya, dia sidak besi penyarut, ngobrol laut ting lakar sida. Nyalai sida angkat darinya lalu pindah ke Nangas Kerang. Tuai rumah sida lebuat tidi Nangas Kerangnya bernama Ntili. Hari Nangas Kerang Ntili mai sida pindah baru. Adi tu sida pecah berbagi dua. Sekedar ti nitiah ke Ntili nya mudiak batang sekerang lalu sida ti di batang empranya mudiak batang air. Lebuan perahu ngobala ya datai buat Siti lubuak. Dia perahu sida dipimpin siku ular terduang di besaindar. Nyalai lubuaknya lalu dikumbai sida lubuak terduang. Mada bukanya perahu mai bala sida yang ngetu lalu rumah dia. Kemari tu bau ruang tu kena perakak jalan besai kucing sibu lalu bisi jematan ti dikumbai jematan lubuak terduang. Hari lubuk terduang tu, bisi Siti pendam kita kumbai pendam mawang. Kebuahnya dikumbai pendam mawang, leban orang timungkal tau ke keterubah ditumbak ke dia nya induk siku ke bernama mawang. Mempera pare tuai lebuah sida agi berumah di lubuk terduangnya lalu ditumbak ke buah pendam mawang. Mempera tu keliak bisi dua iku anak ke bernama maja ngau kajut. Jadi maja tu beranak ke Jawi. Siku hari anak Jawi ngangkat ke nama Aki ya, Empera. Retinya anak Jawi ke bernama Empera tu icit Empera tuai di mata bala berumah berlubuk terduang atau bing kibak mudiaknya tadi. Yang lain Empera di dalam disebut dalam cerita tu kujung kelaginya Empera ngangkat ukai Empera ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke balau peninggalnya bisi saru. Nyalai angkat dari lubuk terduang, mpera biak tu, mata balau mudiak ke ulu batang lupar. Lalu masuk ngagai nanga batang lemana. Tiba pati batu bengkibak mudiak batang lupar. Ndak jauh rili pasang kelili. Sidak mudiak batang lemana, lalu berumah ke terubah, bat nuar ke kumbai entayau. Udahnya angkat baru, lalu diau di setebuang. Hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bak tebiang Siti lubuak muak ke tebiang kanan mudiak. Lubuak sida ti berumah dia nya. Hari Siti ya kena ku ceritanya. Sida bisi nyeri ke gawai dalam gawainya. Sida bisi numbuah ke Siti uti ngobola pengabang mayuah. Nyanya pekit nikau ke lesuang. Bak pekitnya nya dia empera rupai bendar lebih kering dari pengabang leban lesuang ke dikau kianya terengkah berlubuak ti di penaik sidak dien nyalai berengkah harinya Siti lubuak ti di batang lemana lalu dikumbai orang di menuanya nya lubuak lesuang datai ke sari tu hari lubuak lesuang hanya tadi empera mata balaya pindah baru ngagai nangga kesiat ti bupati tebing kanan mudiak batang lemana. Lebuah tadi nengah kesiatnya, dia sidak berpecah dua, sekedar di batak siku tuai ke bernama Injak pindah Injak pindah tamak ngagai sungai kesiat. Alum pra matak bala kira 60 pintu ngulu ke batang mana lalu berumah di nengah menjebat. Jadi leban tanah uruang nengah menjebatnya tiba bukit nyalai sidak berpecah ngagai dua buah rumah. Sebuah ti betuai kemperanya berumah bak tebiang kibak mudiak nyanya urang padang sekolah SK nangga menyebat di kemari tau. Rumah panjai di sebuah kinya mituai ke nawang berumah hari sebrainya ba tebing kanan mudia batang mana. Laban jam tidak dungkup ke bak program tu nya habis nyalai ketu nya dekat pengkita itu nak buguai mansai tagi rangkai boleh tataikan ngaban dekat pengkita itu nya ndak buguai ngasu tagi tumu boleh jelu ngelio span aku dekat datai baru bak hari ngo jam ti sama minggu dudi ngini lah nampung dia tatu kujuang kaki nanti kita itu ketemu baru tu aku yang beri selamat bersara dengan peninga buat aku.

aku Cikgu Ahmad. Aku ingin berpesan dengan apa indai. Bahkan ni kita nak mintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Ia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu ia datang ke sekolah untuk belajar.

Kit reward mic-nya makai ke, rig-nya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ingat. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita ingat boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Ianya anda merasai kita Ianya udah datai buat pengunjung segmen Y912 kita pagi tu. Ianya udah setengah hari tu sehari tu. Pukul 12 setengah hari selamat merarau geng bila kita semua. Intinya mak pagi tu bisik pengawak kita kenan tu bujur kini nantu juruh pejalai kita pagi tu. Uji kita berundiang ke pukul 12 tu bakal button reset nya. Ando kita reset tau ke gasuh tu nya pulai kemua baru. Pagi tu tadi ni nemu jangka pengawaknya nantu alah kerja kita. Banyak tu tengah hari tu meh. Ando kita tadi reset diri pun tu enggak ngebala kaban kita. Puang gerudiang kita baru lalu masuk tamak baru kerja nyambung nampung baru pengawal kita pukul 2 atau lagi ngena pengeran siang ya ke baru semangat ya ke baru. Okey, mari selamat merarau guys semua apalah kita beringah jaga pengerai dream pu menua kita itu lagi sebuan hero baik mayu. Aku Ken Michael ninggal ke kita ngau Siti Laguari finalis SSJ 9 Darah Helena proud meet dah lepas tu tang sudahnya tu Joshua George Sari Sembalam Bawai 912.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malam.
0: Bah, yuk. Amat digenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari hari 2/22/9/2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sitak Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penusah bah. Upis Parit Ngau Entali Ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakap lagi ngintu peguang endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara Upis Parit Ngau Entali Ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadin Ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tu tadi megak sama bisik di pejalai ke lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Ruslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngau upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensiamaya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat Cakahagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngenak cara belalai ari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngenak sawup ari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besai SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke Malian Taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu mega oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk ari pengawal orang ti ngulih ke pengraja asal menua tu ngau cara ti indak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Utai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu buat pengawal endur nutup program pematih Malian Taman buat Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ari industri dagang temuai miri bisik ngau nguluk program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang buat program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu megak oleh nyawup nambah ke pemayuh ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia megak bisik berjadi simbolik pengawal nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapak kena nyedar ke mensia mayuh pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersi ngau penglikuan bak sungai. Programnya kediatur Upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan Kelab Belia Gedung di pasuk kira 150 ekor nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawal megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditangka polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promis di Seriaman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serato, DSP Matthew Manggi, madaka suspek tu ditahan ke bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tuk belalau ke penerang ke bisik diterima. Perasa Aikemi ngayan ke suspek tu nadai berkenak ke dadah, tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngau kes nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 22/9/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri hari bilik berita Artiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus sebegulai ngau YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Ba awak ngela tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Begulai yang waku pengelola program Syara Ludan nyentuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai bak penghujung bulan 9 peninga. Awak sai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tangatu tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 dan nuju ngagai bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peninga. Nadai berubah kali pukul 12.30 tu lagi. Ku berengkah macam pesan berat ke bisik dignatai ke kita. Pukul 12.45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini bahawa nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau di Jeflo bahawa program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu. Lalu pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngatai ke laku peminta kita ke bisik dignatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ini tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya bawa ngelah tengah sari tu. Lagu dari tajuk Remawang, Pengrindu Aku Nak Pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my

dia lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3/10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, pendengar berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dengnya ditangkan ke ngau Seriaman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Ngau Serikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 Ngau Limbang 82 jadi ngarap kita sama hanyaga pengerai diri nanti boleh berkena ke pemampu hidung dan mulut ya pakai tayo ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega ulian rugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam maca pesan berat ke bisik diterima kami lagi terus merindang kita ngau lagu dari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus membaca pesan berat ke bisik diterima kami ke terbatuk pesan ngetah sulit datai datai dari Catherine anak Ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apa sih dak ya Ajai anak Briang tau ke apa jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak batu Nia, skrat Nia, suai Nia, miri, lambir, sibu, kapit, bawah burak, bawah celum, dijiah muka ngau merudik serta semua kaban belayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak Ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak Ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Nyak tadi pengawak ngetas ulit niang Ajai anak Briang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupu Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke sidik tu pesan ngetas ulit datai ari tegung anak janih tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit yang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul. Pengawak ngetas ulit dekat dintu kena hari 5. Ianya malam nguan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 tiap pengawak ngetas ulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba Bawan, Bejayet, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepemelayan Dituah, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miringau. Semua kepemelayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak samban anak tutung, bak lumur kusung 19 86 0 6620. Tau ke ngagai Fiona Liza anak tegung bak lumur kusung 111 0 6475 64. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai ari Luya anak belalang dituju ngagai semua kaban belayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, kaban belayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai, Peruan, Acai atau Kapai Labau Bak Temelan, Entulang, Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Indai Uni di Segelau lalu semua kabar melayan ke Ngelala Niang. Jadi, pengawat, madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu Maya Nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjung 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar melayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemati pemati madah ke isang anak umpang tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21/9/2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23/9 yanya malam hari 3 lalu nganjung kena 24/9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari, ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah, langkang ilik, langkang ulu. Kaban belayan di ijuak, tanjung, pedalai, lio, tekalung ulu, ngot ilik. Kaban belayan di basi, merindun, ngot semua kaban belayan. Kengelalan yang nyambung anak pundek. Santu minta kita datai ngagai rumah Crescent anak nyambung. Tawai ilik, ngelili, laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundek kena 25/9/2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli. Mat, udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyengai ni yang Markus anak bujang. Ni yang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuah kena 25/9/2026 ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit lalu dekat dikubur kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di rumah Gon Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau kabar melayan di Ulu Mujung, Nangga Bawai Bali, Rumah Alung Nangga Majau, Kabar Melayan di Indonesia, Kabar Melayan di Pasar Kapit, ngau semua Kabar Melayan, kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati ni yang Markus anak bujang, yang Markus anak bujang tak kapai kili kemadah ke dekat dintu balamayuh kena 25/9/2026 ianya hari 5 baru rumah 1 Malaysia Kapit lalu dekat dikubur kena 26/9/2026 ianya hari 6. Lalu ke sitik tu pesan pemati datai ari Silviana tua ngari kemnyadi ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Ina Iki dekat madah ke pemati laki ya yang nyak Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena ari 1/21/9/2026 lalu niang dekat dintu disenggai balamayu ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu mayang ngubur lagi ngantik penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nanga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak separah lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok kapai Iki. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak mamat. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26/9/2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Lalu diterus dengan pengawal muai yang terbalu. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ketiau bak suang, nangadalai, mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina. Kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya. Ngagai Kristina. Bak Lumur 019-806-7745. Tau ke ngagai John bak 019-825-6419. Ya tadi pengawal ngeta sulit niang Joseph anak Mamat. Joseph Mamat anak Juna, niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Paitina kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 yangnya hari 6 jam pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna. Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okay, peningah yang tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung. Bawa program menemu kita. Dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Eh jadi peningan ti kita ninga tiun nya nya nya meh ke tanda kita gulai ngau aku buat program nemu kita ditabur ke bawang la tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga.

bakawal ngau sitik perkara tang ya kampu dekat itu so itu bisi dua ikut orang kan. Jadi nya bakawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau berumah jil. Nama kebuah. Tentu bisi kebuah peningan. Nanti kita nya tak rindu hati ke diau berumah jil. Nada ya saya ku no. Nada siku kita ke tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisi peningan. Bisi gurang ngembuan pengingin hati tadi dekat diau berumah jil. Nama kebuah ni ya. Nyalai ke sekali tu peningan nemu kita ngambil ke penemu ramah tu ngambil kita sama nemu ni ya. Kau nyebutnya pengerindu engkau ukai genya pengerindu tan tentu ia besik ke buah peningan nyalai ke terubah tu siku orang tu ika bernama Eric Torpy. Jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpy ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil, nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke. Tang me tadi Eric nyau minta ngagi hakim timpuh, minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun tau. Nah, nama kebuah kenya. Kati kenya tahu ne, tahu kenya. Uli aja peninggal. Jadi hari 30 tahun Eric tadi minta tambah 3 tahun tau. Penyadi ya 33 tahun. Kebuah ya, laban Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird. Ya. Kita kerindu main bola keranjang tu. Tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpy tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya. Lumur baju kekena ya bermain bola keranjang tu. Lumur 33. Nyalai Eric Torpy tu tadi peningah. Hari hukum ya ke 30 tahun aja. Minta tambah 3 tahun dah. Amat tak. Ya, amat tak. Nak nemu jakob kipu. Peningah. Amat tak. Katik kerja buatnya. Sanggup katu dah Eric Torpy tu. 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah peningah. Ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ga hakim dah peminta tu ka pendak. Ukai ka pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua, di kemujur ketua, kemujur kena pihak pendengar nyala hakim pan setuju. Lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun. Ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail. Eric nesal. Ngau peminta enya ne nyak mak kita berunding panjang dulu peningo jadi engkau nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jil kai bulak peningo nanti nyamai nyukok kita itu tapi ya lalu Eric bisik nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim madah kakim tadi ndak nulak peminta ya subak ko ya amat raya Eric tu udah 6 tahun lalu kap salah kakim. Madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, nadai makim kan nulak na pihak peningah. Jadi tajak pun pihak peningah, Eric tu dikemendar ke pansuat tu ke bebas ngau syarat buat tahun 2033. 10 tahun dah ke. Eric tu dalam jail. 2033. Tinitiah ke 2036. Laban dia minta tambah 3 tahun. Tang mudahnya tadi, ya nyunesal. Minta pulai ngakai 30 tahun mau hukum jil. Jadi ya, tinggal 10 tahun lagi. Ya dekat pansut dalam tahun. Pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ialah. 10 tahun lagi. Lama 10 tahunnya. Harap ke gerai meh. Harap ke gerai oleh pansut Eric tu ialah dalam tahun 2033. Ya nyak Eric. Jadi kedua tu. Lawrence John Ripple. Pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peningah. Yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah jil. Ia empu tika. Tang bisik ke bawah tu peningah ni ya. Munyi ku aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam jil. Tentu bisik ke bawah ni ya. Jadi laban ke ngai begulai ngobini ya. Nyak ya. Ingat kita tu.

ego kanya makanya peningok tekan kayak gue lagi ngebini lu minta di jail. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple dari Kansas, umur ya 70 tahun now, nerumpa bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi bari kenyadi teka ari Lawrence tu nerumpa bank paginya ya belayak ngobini ya benar suai ba belayak balat-balat suai belayak ndak kedua yang nyoba jangkam nyoba berkat ndak pia ba belayak betimal mulut betimal jaku pia aku ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis tau keninggal ke pesan madah munyi tu pesan ya mana lagi aku dia buat jail nyok ke pesan ya ditulis ya buat kertas mit tinggal ke buat rumah nuju bini ya udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansut dari rumah ya pansut Lawrence dari rumah ya ya lalu ngelawak City Bank buat Kansas City bank yang tadi peninggal nak jauh dari balai polis Kansas City ya jadi datai buat bank ya lalu nulis buat City kertas mit ya nulis aku bisi pistol tu ya mari aku duitnya tulis ya udah ya nulisnya ya lalu nyuak ke kertasnya tadi beri yang agai siku induk tiga wak bak counter bank yang tadi peningan nama lagi dah kesal mutudah hati induknya ya siapa nak kesal udah madah orang yang madah ke bisi pistol siapa tua tidak berhambun ke nyawa peningan nyalai ngujung ke induknya tadi lalu meri ya duit penyampau RM12,000 tu ikau dah dia berita tu diambil aku hari Siti kabar berita internet kudah disalin ngakai jakuk kitai jakuk bahasa Malaysia madah ke penyampau RM12,000 duit ke diberi indo counter bank ngakai Lawrence John Ripple tu tadi pedengar ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence selalu duduk ba lobby bank ba bank dia me dalam bank tadi nak dia pansut toko lari. Nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jail. Nada kebuah ia kok lari laban ia segi ngantik polis datai nangkap ya. Laban ia kendang kok dia buat jail ya. Buat rumah jail. Nyalai nak lama udahnya polis pandatai peningah. Lalu Lawrence pan ditangkap polis. Lalu dipecara buat kot. Lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya. Hukum tidak tetap ke berundang-undang ianya 37 bulan jail. 37 bulan setahun lebih menyak. 2 tahun lebih peningat. Ya. Tang meh, lebuah ke dipecara, dia ada Lawrence tu tadi tak kena tinggang hukum jail 37 bulan peningat. Laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan, bisik sakit, tusuk runding. Ya. Tusuk runding atau ke berpenanggul buat runding. Ya. Kemurungan. Lalu Lawrence semoga bisa record kalayan tadi udah kalah berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninga. Jadi ngau nyak nadai mah udah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia berumah jail ya. Tang Lawrence seminak dia suh hakim tadi gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelamak 50 jam gawak. Ndak gianyo serantu-rantu 50 jam peningat bisi ari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai grempuang ndak begaci toka badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nya aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail ndak. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum diau ba rumah. Toka dikumai hukuman tanah tahanan rumah. Pengelamak 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence. Ngai dia ubah rumah begulai ngobini. Hukum nyak kena beri hakim ngak kaya nama. Kati kena peninga. Udah nemu kita neh. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi. Tudah Lawrence John Ripple dari peninga. Lari ke bini. Dukum ke dia ubah rumah ngobini. Nama penyadi? Nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngegai jam kedua. Bawa ngelat tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share dulu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1, kita mulai ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu bersama ngelih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngelih hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya. Mana berita sehari tahu DJ?
0: Oh, agak okay. Maintain sigat nih.
1: Yeah.
0: Oh, tu cuma tu jah, tu dah Encik Lee tu nih. Anu dek jah Encik Lee lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tu peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu ah. Napa ya Encik Lee?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sarito yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C to. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Lee. Nama utai ke disebut hepatitis C to.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus ari penyakit berampit ti ngbedis ke tau ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tau berampit ari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tau diau dalam salur darah serta berubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Lee bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne? Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasa kat muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak, kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngolengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Lee. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelaik maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelaiknya tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Yeah.
0: Oh, ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Lee tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lima mengkaya cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya. Hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikenak kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikenak ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkenak ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikenak ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanya apa makinnya, virus hepatitis C endak berampit, nanti nyemak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ya maka ndak boleh berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka ndak boleh berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah, serta maka ndak boleh berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya atau tadi utai itu oleh berampir tadi ne.
1: Ya,
0: tahu ngarap kesama berarti kena anangga kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya sudah dirampir penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau sudah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih siku tawin aja, serta anak yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak boleh menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peninga tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampir penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di peran sayang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke sembah alai dodiau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Oh ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah. Ya. Tu apa nuan datai bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai bala peninga tu kengali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C itu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datai meh ngagai hospital tau ke klinik di semai alai ngau kita ngambil ke berubat ngau cara tiap betul nanti sama bisik ditemu ke tau ke ditentu ke bisik kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya peninga megak di perangsang ngemuan penghidup tiap berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak tiap boleh ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh tiap gerai ngau runding tiap mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak teh ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okey semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai ya, tu betul. Tadi. Nah, au ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C itu. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas udah beri peluang dengan aku untuk berkongsi berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peninga kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu itu selama ngelih hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Janus Jeniaman Nuan Bisi Intan dikembuan ya. Megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngagai kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu melawat page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi siapa finalis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa ndak finalis ke dikerinduk kita? Jampat-jampat kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info. Berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya expo bertanam tupik di pemandu besar di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinari hati kita bakal laman padi, bisik mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Kau nyak berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya expo di pemaduk besar di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Pemegak kita ke bisik ngau bak pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labuh hari pukul 11 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Okey, jadi ngagai kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syarif lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku mai kita ngege jam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Auk kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap tinggal. Belabur hari pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke diau bersemak ngau di Kuching din. Kita tahu megak datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang ngagai kita ke jauh tu anairau. Program tu megak ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megak boleh medak terus Bak TV 2. Biar megak hari RTM Klik megak boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tadi sebengkah pengerami nyak kemuncak bintang kecil kedekat diatur minggu tu ialah.

Pihak Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Kusayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 bak kompleks sukan Betuang atau ke kompleks numbak ngau main Betuang. Lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikenak mudah ke mensia mayu lah untuk nyengkawam kaunter bayar servis. Apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ, ari tabung haji, tabung Baitulmal Sarawak, Bank Negara Malaysia, Simega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis. Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir. Bisi Megak pendaftaran anak angkat ngadu ke urusan senapang patah, pendaftaran nama perniagaan, permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO. Awnya kaunter pentadbiran bahagian kita yang ngagai kluster digital ngau innovation. Abisi Sarawak PAS, Sarawak PAS Corporation, perkhidmatan digital aplikasi ngau portal. Abisi mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global. Kita mega uliah ngagai register My Digital ID ngena Sarawak PAS. Lalu kluster pengerai atuk paling atau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu lah hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak galai uliah ngagak saringan kesihatan, konsultasi kesihatan kecergasan, pemeriksaan kecergasan. Saya megak merasa pengerai ngelik ngau vaksinasi influenza. Jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, Simega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan. Abisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Abisi megak kaunter Yayasan Sarawak, kaunter Sentex ngau Sarawak Skill, Kolej Laila Taib, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kaunter unit pengurusan immigration dan buruh, kaunter askar wataniah tanya bisi mega unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Lalu kluster sosial kebajikan kalai bisi kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, bisi mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Sedidik dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center. Ya, tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawak program Saraku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks sukan Betuang. Okey, gitu terus berperindang kita peningan ngau setiap lagu, lagu hari Anderson ngalai. Lagu hari Ricky Anderson out. Bungai Pinang, Saruk, Labana, apa yang kau anak minta ampun peningah. Kita terus mendiang ke lagu tu.

0: pintu. Mimpi yang hari dua. Pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 malam hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law peminat nuan ngujung kejam kita datuk pukul 1:54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sehari tu. Jadi aku git terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Amin Dahkin gitu. Kedekat dia tur ba 3 ndur tu tadi peningah. Ianya ba pusat komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya ba Kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi ba dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia ba pusat komuniti Asyakirin ngau ba Kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 berlaku hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur ba Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berpindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya Pringa, bertemu baru kita ba program kini kita sari tu. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2 ba program tu. Jadi Pringa, lebuah kita berjaku menang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak pihak nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisik pulau ti nyelai benar. Ya ukai semina palan dagan temuai komersial tang kandang undur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menua mukah ngau serikai nama Pulau Bruit sema amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar, ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia, nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ia pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang, adap terus ngagai tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit, maka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu. Tak tentu nemu pulau tu megai aura pemayat ti ngadai pandium. Sekedak peninga luar nyangka, nyangka nyebisik berundiang dini nuar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari sukuk geografi Pulau Bruit bak baru pentaperan pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak penduduk ya ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingi sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngau Melayu menua pesisir nyengkaum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengkap pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat esunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena boat express tau ke boat panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak, landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian tasik jematan besai ngau servis ferry pakai ferry Muara Lasak ngau ferry Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ninga dia tu uliah driba terus ari Sibu Tanjung Manis tau ke daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukai semina ngemudah ke pengawak ni tengari peranak tang megak muka jalai baru ngidup berdiri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa atau majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan tasik ngau tebian tasik. Sidak tu bakal sodadu tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Rindik-rinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil tasik baru ke pemadu besai ngagai pasar tengah menua Sarawak bakal Sibu, Serikai, Bintangur, ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega ulih medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin, undang keriang ngau ikan sepan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya, nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikenak sedai ngerangkai ke ikan siko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngamik ke pancar mata panas bau belacan ti penuh diproses serta pemandang sedai ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat merindu kati.
Pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buri itu ianya nupi rentayan bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi tak ke aktiviti berikan, Pulau Buri megak ngembuan potensial ekodagang temuai ti besai seraya kengetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya Pantai Kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus dengan tasik Cina Selatan. Bagi peranak menuanya, pantai itu ndur sedap berkempuruk dengan diri sebilik ujung minggu atau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah buat Pulau Buri megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang ndur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebunguna. Ngagai jelus juga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kini gitu. Ceritanya di palan semula jadi indur ketam undang berteluk. Nilai ekosistem tik nyadi ke Pulau Buri palan tik membuat potensial besar. Kemansang ke nyadi hub ekorodagang temuai ngau ekodagang temuai. Berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua jak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Beruit, kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup di manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek di meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasyen ngagi skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruga tepiang tasik. Pulau Beruit ukes minat tanah bak nangah sungai ajak tang nyadi lambang keliat hati orang menua pesisir ti iduk bebayak ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ya peningah nyak berkawal ngau Pulau Beruit bak program kini kita saritu. Kita sudah datang buat pengunjung program. Ngaunya aku, Syara Ludan, pengelola program kini kita seru untuk madah ke diri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai ba awak ngela tengah hari. Hari Bintulu ku minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenate ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu. Ngau ba live TikTok Bintulu FM. Oke, terus merenang kita ngau lagu Ari Carolibau Dubdab.

Ya, Dayang Bintang Arimawat. Maik jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iban Bintu lu. Bergulai dengan aku Cheryl Ludan hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus maca pesan hari induk hati ke bisik dikenatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintu lu. Hari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawas Sarik Tok ya. Manah hari sedak di Bandaraya Miri, jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau, hari rumah Joannes Laja Pentik Baru Gelili. Selamat hari ku ya. Menuang mendiang kenuan, minta lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock. Dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya di tu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak. Kau minta lagu di Ricky sama ngibun pendiau diri dan mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur ku ya bersebuan gaya di menua betuang ku ya. Bisik mada ke kemari, bisik hujan nak lama, lalu yang minta lagu Arime Franklin. Kunci hati dikenai merindah semua ke ngelala. Kaya. Terima kasih ke pesan kita ke ngelamat tu. Kaya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan. Kaya. Lalu minta lagu hari Winnie Albert, Bertan, dikenai merindah bala kaban Facebook. Sudah Mami Sulu, Syak-syak Amanda, Rosisan Glayan. Ke benuang di Johor, taniah kue udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sida ya. Okey, Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak kue di Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook editor, selamat merarau semua kue ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawal hari sibuk ya, minta lagu Melikai Pengerindu hari Igu Anthony. Dikenai merindang hasida kapan Facebook ya. Ngarap ke terperindang ku ya. Ngau Mas Diana, selamat berjalan ke pengawal salam hari Limbang itu ku ya. Minta lagu Dorita hari Ricky Anderson. Dikenai ya merindang hati ya tu ku ya. Merindang diri pun DJ Benon tu sehati. Ngagai indah ya, mega di ngau jang di Sabadin, ngau menyati ya, ngau semua kaban ke bisik di tag ini tu mega. Nuju nuan mega DJ kuya salam tiga tawai. Okey, nyat tadi pesan ke bisik di kenatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguing ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami ditatau ditu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat berjalan ke penguat DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngaliari kuya. Okey, nyak tadi antara pesan ke bisik mansak ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngau lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu dari Wardrobe Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ujung kejam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku maca tu hari Lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke dia baik Ricky Anderson dikenal merindang semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup selamat ngali hari ku ya selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Ari Linda Repak Panti Jalai dikenal merindang dirimpu kaban Facebook ngawa balap tunggal pesan ya ngarap ke terperindang hari Simpang Simunyan Richa Unup tu. Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tu ku ya. Salam ngagai bala peningat kemendian ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya minta nak mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock dikenal merindah kaban Facebook ngau semua peningat. Diana Mami Jackson minatnya apa pak Facebook sama berjalan ke pengawak. Terima kasih Diana Mami Jackson ini Facebook ya selamat ngelihari ku ya. Aris Lepin minta lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua kaban ke di tag ya pak Facebook di tu. Pian mega Rita Philip Ari Kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya Luli Genayang ngau ipar ya Landul Ganing di Sibu Roslin Jelawat Cikgu Julia Supi Joshua Jos Wila Wila Nyipan di Kapit salam sayau selalu. Junadi Layang selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat hari-hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew B minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam ari muka. G William Awing, selamat ngaliari ko ya. Terima kasih insul bujang lelang. Bisiknya apa ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merindang peningang lagu ke bisik pintar peningang juga. Enggak lagu hari iku enteni melikai pengerindu.

Ya peningah lagu Ari Igu Anthony Meligai Pengerindu Mujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu sehari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuchin. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megat dipintak peringat kita bak live Facebook tadi. Lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru dengan nama berita. Ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ninya ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, hari itu 22 bulan 9 2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengelola program kami, Sharon Rudan, kuda gulanya kita dalam segmen ngelat tengah hari berengkari pukul 12 tengah hari tadi, itu ngagai pukul 3 ngelat itu tadi hari stesen YFM Bin dulu. Nah, jadi kedai itu gintir aku merina kita semua dalam pengelola 3 jam berengkari pukul 3 ngelat hari nyentuh ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endor Teriau. Okey. Pemegang uli dengar ke kami ngena cara online RTM klik aplikasi RTM klik website channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira dini luar kita jam ke dia tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita kemudian gawal, kita kemudian habar rumah jam kedai tu, kita kemudian terima kereta beratur jalan jam kedai tu, ngarap kesama berjiman, serta selamat datang bandar kedai tuju, terus segera sejalan dengan ke kami, YFM, dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita dah terperinan dengan ke lagu Ari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Mai jam kita ke dia terperinan pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke saat itu dalam segmen rentak ngelari YFM kulai gawaku Raja Smoking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningal ke kami di Serata Menua Sarawak, okay, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okay, kebagi di Johor dan kini. Tak okay, kita ke dia menua luar. Selamat ingat ke kami. Okey, YFM segulai sejalan 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi peringat bahagian jam ke terubah tu pukul 3 nyentuh ke pukul 4 lemai. Doraku merindang kita dengan orang lagu pemegang berkongsi ke info berita. Lalu bahagian jam ke 2 lagi kita bisa program Nembia Aktif. Okey, udahnya pukul 5 bakal selama dor kita dengar ke berita. Tau ke utama 5 petang, ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bak jam ke penudi pukul 5.30 lemai, kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6, mulai jauh pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okay? Jadinya itu sun program kita ke ngalih hari itu. Dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey, terus kita berperinang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Vanessa Elaine. Gak lagu Sigat Udu. Pemegang bisik lagu Ari Honey J. Gak lagu Anang Laju. Okey, terus segulai sejalan dengan kami YFM. Segulai sejalan.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Okey, nyedihnya barunya info berkawal dengan program SKS Betuang takah Sarawakku Sayang Betuang. Ke dekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak Kompleks Sukan Betuang. Okey, bakal ke didinya kita tadi. Kita kedatai bisi peluang boleh prayes bisi kereta. Nah, nya lemur satu takah hadiah utama nya kereta Pro 2 Beza. Okey. Jadi mayuh megak prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi megak motosikal kebukai meh, bisi megak nama tu. Di pada aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya meh nanti kita kalau masuk e-peraduan tu kita mesti download dulu, pemegang register dulu Sarawak Pass. Okey, jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okey, tentu kita download dulu, register dulu laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawakku Sayang tu ke SKS Betuang. Okey, nenmo kita boleh kereta kereta prize nomor satu neh i peraduan apa siapa nak boleh prize kereta mai telah neh. Okey, nyedinya ame belinya info semina ngong lansa ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS Betuang ke diatur kena 25 nyentuh ngage 27 hari bulan 9 2026. Okey, jadi terima kasih belinya laban terus segala sejalai terus tinggal ke kami pemegang wilayah kami YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngalih hari itu. Okey, sehari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berenang kita dengar ke lagu Ari Karen Libau ke sekali itu lagu Meruan di Kesayau pemegang wisi lagu Ari PB Chloe jauh lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM sekali sejalai.

0: Sarawak AgroFest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak AgroFest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Okey, Sarawak AgroFest ke tahun tu dinya, munyi ke udah di dinya kita tadi dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Jadi ngagai kita ketiau di Bintulu serta kelandur ke semak maka di Tatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebawah, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, Sampal Medatai bebelah mayu. Sama-sama ngau ngerami kagi meh Sarawak AgroFest ke tahun tu 2026. Kediatur ba Airport Lama Bintulu, tak ke lapangan terbang Lama Bintulu. Okey. Ya, jadi penuhnya info kita ke sekali tu. Jadi itu ngenang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun tu peningnya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hinyak ketegal Kuching udah bisik sekedar palan baru tiulih narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau Palan Sains Sarawak. Jadi yang ada ke penanggul sebut nasab mega tak benar ngeruga niat bala temuai ke bisi merambu dekat rawan ke menua tu kok ya. Okey, jadi pendengar berbangunnya, ia mega madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur Kelimpari Pesaka Jerita Lama Ngebudaya Upis Museum Sarawak Mega sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi menyiko ya pengangkun ngau pengerangsing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya tunjeng kaum pengawak tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawak tingangkat ke komuniti. Ya jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih saya lagi. Laban lagi terus ke sejalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dengar ke YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: meraih trofi pemadu terbilang menganugerah carta safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Kita gatu menemani angka YFM sekulai sejalai.
1: Dekat nombor randa berkaul, ngap pemuja, serta pemerinduk tidak kena win.
2: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar. Kami

0: Yalah ke ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombi aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglama sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mudak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang mudak tu ok sebenar tu berandau aku jom tu lagi tu mai apa ni ngau berkelala ngau temuai lemai tu bawa progres dan lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni selamat datang dengan Gen Wan Kin
1: oh, selamat selamat lemai DJ
0: oh, ok Kin kesal ya saat itu oh. Lepas terubah ya ngau berandau ne?
1: Oh, aku terubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok
0: oh, ne ngau udah tu elok nyau nemu gig Gen Wan elok
1: oh.
0: Okay, Gen, minta nuan madah ke penatai hasil dirimpu. Lepas nuan dia tu nanti beka di, udah di padah kaku ba Facebook. Nanti saya dah peningah kita benar-benar mada kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai ke dah di pansut ke ba penerang Facebook kami. Ianya Akin Wina tu benar belajar ba politik muka kemenarian ngambil kos information technology nakin jadi awak ke nuan madah ke diri meh penatai asal nuan angau mimit berkelala dengan nuan meh awak ke peninggal dan mugi
1: jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menua aku dari Bandar Siraman lah apa aku hari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman
0: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah nakin
1: oh nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah
0: ke Kapit dah suah kin
1: jarang lah ke Kapit jarang-jarang
0: oh jarang nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kin kan eh jadi aduan sebab bersekolah primary dini deh
1: primary aku sekolah bab Seriaman gak? SK Apeng Seriaman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Seriaman.
0: Denya belajar tu bawa politeknik tu di Muka.
1: Di Muka.
0: Jauh nak ke
1: Muka. Jauh sian.
0: Habis orang di Kelala di Muka nadai.
1: Oh nadai.
0: Ndang sigi.
1: Sigi. Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman nuan dah belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik Muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik Muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Dah berasa nak kira.
1: Dah berasa. Dua tahun setengah.
0: Ni ilak ke anak buah baru kini pelajar?
1: Bisa plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos kesama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu sama mana tu buat kos information technology?
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
1: Kamu ada nyamai bisa gak nusah ya? Tapi dia terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi nuan ngambil course information technology tu akin. Hari nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil course tu. Nanyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil ja mula-mula sigi kurang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dari kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama kos tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi no nang sigi ya rindu ke Siti Coast aja information technology tu aja ne. Okay, jadi sebenarnya tu beranda berkawal gau Coast ke dambi nuan bawa politik muka tu ke nuan bisi deka nusui atau ke berkunci ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab bawa primary sekali ke bawa secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol bak Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hempu lah yang susah hempu dan aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Jadi Nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah Nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti mainbul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya ikut. Nanti main debate-nya aku boleh nombor 3 lah dari bapa sekolah bapa seramat dalam 7 sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton eh mungkin. Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya nanti jauh gau kene ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu no ingat engkau hanya bisik bukulai engkau sekolah biar bukai ia ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: nuan sedak yang dah sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras pun orang
0: jadi nuan berkeni deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun tengah nolong ku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebih nak ke masuk paket ke bisa diatur buat sekolah nak kan jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nang di luar sekolah kalau tak ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apa hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal buat gereja ambil ke banding aku tadi bisa bukannya
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton coba
0: buat dini kucing
1: okay, ini kucing tu tak
0: lagi nyentuk ke dia tu
1: nak cungkit
0: nyentuh nak matut
1: nyentuh lelak
0: lelak maraton dia berapa kilometer dah
1: dari 5 aja
0: kira ke kena muai stres mananya
1: kena muai peluah
0: kena muai peluang. Ajar meh. Dia tu lawan ke maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayuh fun run. Mayuh bisi diatur maraton bekanya. Tahu ke nak ngau fun run lah dia tu.
1: Tahu lah. Elak nguji ya.
0: Elak ne. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak berhenti ke tu elaknya. Nadain tu awak ngerja pengau ke bukai. Boleh agaknya ngerja pengau kenya ne. Hobi nan deh.
1: Hobi ku bakal biar lain main game nya aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerindu ke nongkin?
1: Mayuh lah game. Si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena game PC ke game konsol lah, main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bukan dengan orang bukan dalam online tapi ya?
1: Oh, bukan dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Tiba ada ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain pada belaban ngasih dia apa dia nih?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Luan orang ke orang berkeni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban boleh jadi extrovert ah.
0: Tik ngagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh kesal saya.
0: Kesal. Oh nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulah mu belagu nak ken.
1: Nan. Hujan nari.
0: Hujan nari. Neng awak ke celak lagi belum kita ken. Okay peninga kita habla lah dulu. Udah tu lagi beranda baru ngoken gak. Alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful ken. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful malam agi muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, yeah, hashtag Nambia Aktif. Lagi berbulan dengan aku ba, Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas bapoli ki orang ngau ko.
2: Ki.
3: Ki ja.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama itu tadi nak nemu ko nyebut nama ya. Laban spill nama ya Ki Eki. Q E A N E.
3: Wow. Right nama.
2: Tama unik ganya punya. Jaku rebut jaku putih. Jaku Melayu nah. Ada ngawaknya kin laban kena kena ke awak ke mai hage ke nama ke ndak ditemu orang kemayar itu nah.
3: Re.
2: Jarang-jarang.
3: Oh, jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio. Pemaga kita ke benda medak kami Dwi Live buat Facebook YFM. Mayu ke benda medak tua tu kin. Pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik.
3: Oh, sebut nama sikok-sikok. Sebut mangga nama.
2: Sebut Christopher Carlos. Wilio we kata-kata punya. Wiolina Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku adik, kawan
3: classmate,
2: Syed.
3: Classmate ku.
2: Classmate wan eh. Oh, mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So no belagu ko ya. Mam belagu. Ma tadi ku ngasa belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sih dah.
2: Amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenapa lagu favorite ni. Okey, nya semati ketua meda Facebook tu kin mayah kabanuan. Jadi sida tu sama dengan uam belajar sekali kenang ya berkini kat sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngau polling aku lah.
2: Sida di muka ka?
3: Oh, sida boleh muka ke?
2: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayo kaban gori kos bukai muka bisi ka kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau aku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adip tadi. Sida Frederick nya. Kelas bukai elektrik elektrik
2: kos bukai. Jadi sebenarnya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisik kos maka aku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagilah baka perekaunan dan kesetiausahaan dan electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi ukai diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya nemu kini non nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nakin.
3: Mayuh.
2: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2-3 ribu kena.
2: Sengaja aku nakin. tentu ya mayuh nakin. Okey, kin tunggu yang gagal. Tanya ngegenuan alaman tua hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nuan milih politeknik muka terkini sekali ke nang nang nuan pu kini kak kin
3: di perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bah politeknik muka tapi bila dah di hantar kian di anjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal Percutian.
2: Cutinya muka apa namanya?
3: Merantau. Mudah menua orang.
2: Ya, mat kayaknya nanti di Kuching di tu. Ukai kan malah di Kuching ada, tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua rebuka itu kan kian. Jadi politeknik tu muka kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Nuan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kurun tadi habis no pergi ke tentu ya Nuan nadai gi nampu belajar no buat politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Nuan skuba no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar skuba sem satu. Kau selalu, aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan sukma lah sukarelawan sukma 2024 nya jadi baka pembantu sidak ya jadi sukarelawan
2: di ni Kuching
3: bak mukampu
2: mukampu
3: si bak poli kami pula
2: bak poli kampu
3: si pikir bola jaring dia bab dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia neh. Jadi berkenik ke kenika aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini yang buku lain ngau kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai rento. Cuma biar pejalan bisa.
2: Pejalan ni buat segi. Tak patut nak berjalan.
3: Berjalan selalu.
2: No rindu berkena buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke non rindu belajar kediri.
3: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam ya aku segi belajar late dah. Lawan dari orang maka tapi push sama mat sampai nanti Indo tapi anak-anak ni teh ya nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare nama bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Teh boleh gagak tu mungkin tentang cara nuan tu tadi.
3: Ni teh ke siko-siko orang lah.
2: Cara nuan tu tadi nak rindu gagak tu last minute ya. Tuh, tanya tu apa aku suah kena anu cikgu nak kah?
3: Nak kah? Asal pas.
2: Sekarang mana ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedih sikit spekan? Mayuah subjek ke spek nuan pedih?
3: Tiba kos ku boleh tahan mayuah lah kau saya pedih. Maka subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
2: Aku tanya kata ke kau diingat ke ni?
3: Aku mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah korang. Nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Kena buku kita nak kan?
3: Nak buku. Ayo lebih kepada slide.
2: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu tay kena asal-asalan.
3: Boleh sekedar boleh.
2: Nanti aku nak boleh kan.
3: Sama. Kau benda mesti benda-benda ya.
2: Ya, meh tang nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kalau aku nanya mimet. Aku nak nemu nau tang aku kau nemu berkeni information technology tu aku mana kada belajar nama utai ke dah dipelajar no,
3: jadi information technology tu nanti kita bermula di semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah, benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
2: Networking. Pas berkawal dengan internet maga-maga.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua untuk pengetahuan asas saja lah.
2: Oh, tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait. Berkait.
2: Maka cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet deh tu nyonya ada. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu. Macam biasa restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak ngan nyadi baru kita cek IP address ya. Cek. Nanti IP address pun okay tapi agin ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
2: Kira mayu lah step mayu banyak ke meda dulu nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mamnya
3: nak boleh kena mesti giga punca ya sigi-sigi dulu nanti tu kai punca giga gi punca ya.
2: Ya mak kenyak mak kita nanti bakal kita belajar kena kin ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang tiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak saban ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kok tang bisi pengerinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
3: Minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
2: UPU online.
3: Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil ni?
3: Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kin? Ke apa tu ditemu kabanuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke kabanuan
3: nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Aban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah, segi memerlukan kos-kos nimia-nimia dari IT lah.
2: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ninggal kini bercerita tapi pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nakin. Jadi utai tu tadi di mayuh utai ke nak ditemu tu untuk ke bakal retik menyikok ku sebut ku tadi cyber security about dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nya kau kita empu meh kena ke telefon semuanya boleh dipedak oleh di cik kita magal eh kita bisi meda bisi belajar tai bakanya kin
3: dia belajar pasal ngecek bakal nan nak ya, nan nak seluasnya
2: lah ya seluas dia neh I will say tanya neh kini kita mada bisi ko saya kebukai
3: ke pak ya kos kebukai dia belajar tinggi ki mimpi kita boleh nemu ki lah nama tanya
2: Oh, ilok nong ajar ko ke kin okey kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke Siti lagu ko dah dipilih kami bahashtag nombor aktif udah tu lagi nampak anda ke bukulan ngokin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: pemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalan ke pansiat dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamka berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Hashtag Leli

0: Sini lagu baru dari Bruno Mars, Reese It All. Siti lagu kena merindah kita ke Benua Malam Tu Jalan Jam ke Datuk Kini atau ke Benua Meda. Kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu Kin. Kaban Kin magang. Okay Kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena cool Nuan belajar kini sekuman ke belajar Kin bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kan anggap tek mesti belajar kiri leban. Nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Leban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar.
0: Awak kejam pagi ingat kau tai ke dipelajar biar ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya. Mayuh lagi lebih kepada best rono mulai ngobala kaban nak nak stres belajar lah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat Kin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu Simon.
0: Jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kenya nak kin. Laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis si payet ke mega.
0: Si payet.
1: Si bisi mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Baban subak ku sem satu subak ku bisi kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain lah.
0: Bekenin cara non tanya
1: belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek

0: aku buayanya deh. So ya, ya meh penanggu aku sama Mat sepanjang aku belajar berpulih muka leban gak ngejar subjeknya gak ngambil ya baru
1: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke visi utai ke mana mai buat pengujung nah kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kan buat pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temuk belajar daripada nuan
0: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar mat leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain-komplain kita ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaan ya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
1: Ni benua berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andor gawak nak nak ngiranya ba perintah gawak bergawak apa perintah atau ke company luar bekerja leh. Jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak buat perintah sekali ke gawak buat company luar
0: tu
1: tau ke kat nampung belajar baru
0: buat start masa tu sigi pada mikir ke
1: gawak
0: lah sigi
1: sigi hati kat belajar
0: kat nyambung baru
1: mana gak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka-muka tadi rundi yang lagi kat belajar terus kajak
0: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
1: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawak sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedis ya ke laban ke pihak tua gawak pihak tua berundi agak ke nemu ke assignment agak utai ke bukai tan siku-siku nak sama ke pengasai nak kan harap ke dua udah tu ialah mujur meh ke nampu belajar nuan bok politeknik muka megak ti nampu orang belajar
0: tak lah laban politeknik muka nada degree jadi mungkin ngambil
1: mana bukai
0: lah uni bukai lah
1: jadi kos kesama ne
0: kos kesama nanti bisa rezeki kosnya sama tenda lari mimit pun lari
1: mimit tangga mayona
0: tapi lagi dalam IT ya
1: lagi dalam IT pia jadi apa minat kena segi udah dia ne
0: alalang
1: udah dia nanti nyenggo ngambil kos bukanya ngepun
0: baru
1: aman kan ya awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kau ngagak kau ngagak kau kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu ni
0: dik dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nganti Rizal kak ngamu belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimi
1: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar di ini kan eh tak dah nemu terima nak kan
0: udah
1: dah mesti lesen hanya meh kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan jana okay kan ke Perudi Rinduan jaku ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tua tu jauh serkat amat gak nak berasa
0: nak berasa je
1: okay ke jaku kan nak buat sejam ni jaku ke Perudi Rinduan
0: Angge bala ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asai ti ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban

0: itu dunia makin mansang, kita belajar aja meh. Bakal nanti kan ngambil IT, boleh ngambil IT. Untuk siapa-siapa minat IT ke, minat coding ke, minat internet ke, main game selalunya, boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke.
1: Nak kebuah yang ngambil IT tadi. Oh, dah temu aku. Oh, dah nyak eh. Nyajak?
0: Oh, nyajak.
1: Okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku nak mujur buat semua pengawal kerja-kerja Noan.
0: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
1: Dah tu elok. Kita berlama nak
0: ngaku. Benar ya.
1: Baik kesah. Aduh, dah lagi kesah. Okay, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM. Jangan kedai tu pemegak kita ke meninggal kami buat radio. Ninga ke kami agak radio buat RTM klik mega mic klik. Terima kasih hingga kita ke agi mengkang bergelengah kami buat Facebook mega agi meruan medak bala kaban Kin ngau orang kebukai mampisi medak tu Kin. Okay, hingga tu terima kasih sekali lagi hingga kita semua buat jam 30 di rentang oleh hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
0: Bye.

0: Ngali Hari.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. Ninga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkuat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Rentang
3: ngalih hari.
2: Ngalih hari.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, kena sar itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawaku Raja Smoking atau Kak Arbi berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk ngaki pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lemah bekas lama pengguna program kami kebukai terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekali itu lagi merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu sebenarnya. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita. Okey, kira-kira pukul 5:30 lemai itu lagi. Okey, terus kita berinang ninya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alessandro ngau lagu Semaya. Pemega bisi lagu Ari Covenant lagu kena beri nama udah nasib tu. Okey, terus ninya ke kami YFM segulai senjalai dalam segmen kita rentak ngali hari.

0: Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bagai selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita dah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Seminak dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main ada jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisik dia kemegau korang palamak ku dah lebuah sida ke depan biluan dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lepas nanti kita yang depan biluan bisik sekedar company biluan tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisik dia sedia korang air dia sedia korang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megaknya di company bilun Indigo untuk peningat di menua India dedin engkanya sedak toko lalu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penerbai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai dedian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayu macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayu baca kuah bisik ya chutney bisik saya ya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi bersaduang ngagi balai ya benar capuah sedak makai nyok me biluan nyok munyi ke sebenar orang kesama depan biluan tadi nyok bau rempah nyok bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningan udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sida mana dia buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kebersetiannya dia buai sedaknya tadi peningal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah memakai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyenyet baik kita. Kita mansang lagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata maya. Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningah keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi dalam TV, dalam YouTube munyo kurangnya cerita senentang sungai sedak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedak tu. Sungai sedak dia tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua kita de puruak ngage sungai, de tempaluang, de tikau ngage sungai magang-magang. Pi amaga ba sungai maga sida no nganyuat ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mayo macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai Biaura. Balat amai nyadi kebuah haranda orang bak menua India di media Pradesh din. Laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami menua di media Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya. Tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindia dia anti ginya dia tubuh kita nak berat berindia ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai menya dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembia tu tadi baik bala kabane ke terubah peningal bisim paling meko kabane ngau pengau tu nyari pengau kita ko mersi sungai ajna tu bala benah ka malu kita ya kita nembia arba baru tu ila bala kaban kita remna tasia data di tu ka meda sungai tu bala nembena bau tu setuju bala kabane ke terubah peningal nama de pengau sedak peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dah nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih kita rajin dah lagi kita dia nejang besi jaga dia jang ke petuai resiko siko magam ada apa inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisa hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tuai resiko indah tuai resiko mana hei bira kemi dia magangnya berani dah ke saya dah tahu ku indah tuai resiko pedih ngapa kenyam eh orang anang ke dekat nulu ampe dengan nyo ngasuh sidak ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 ikut nyateri nyo berbulan-bulan sidak ngerjanya pedih ada orang nulu orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya. Nang sikit datai dia. Ngemelik ngeresek ke sedaknya. Seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengelama peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya. Nyo namanya nyo kudis tubuhnya. Nyo rumbak laban gatal semua. Nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai. Kelalu benar kami. Jadi kengujung kabarnya tadi nyo nyunda ke bulan ya kediri ri aja me peninggal nyola salah sam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peninggal nembek tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peninggal dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia nah lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peninggal nuluang nembek tu mersi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pun bersih mak aku yang tadi agak ke bisik sampah lapan sidak ke muai sampah lagi berdaun seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah hanya makin sungainya udah bersih udah nadek ke sampah po rajin gig ke sidak nampak luang ter sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya berduli ke dek nyadinya mentadik peningat utai ke pejalai ke siku nembiak bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chowdhury nyadinya tadi pengawak di kerja siku nembiak meresi sungai ia meresi sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagam nuam Malaysia kin kita mansang ngagam Melaka kin menuam Melaka siapa dah kalak ke Melaka cukup menah nuarnya nuar kita nemua ya jadi di Jasin Melaka tu peningat nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyak mah tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngena kereta mesedai sarinya tadi peninga maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah berane Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama after power ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dini-dini telepon ni halo
1: Ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan?
0: Ko induk ke nyawanya teh.
1: Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak.
0: Ko induk Indianya tadi.
1: Lu datang sini ya.
0: Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya lagi yakin peninga. Kira piak men tadi karandau penyegi pelaba aku. Nyak ada pun tangga ku. Dari bawah seduanya masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah benua Saintek tu tadi. Laban dekat mansang ngagai rumah indah tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya. Ligau-ligau sudah ada dini no rumahnya tadi. Numbur tu narin tu pada tu. Ko sudah ai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan ora lapa kita kan giga ni rumah sano ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabat nuannya pening anak lantai ngati medak sudah tu ngana kereta selo ngana kereta nak lama ngetu mansang ngabaru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upada disambi keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen kuap petuai risiko apo amai sambai legai ya legai uje kita tripuan ngagai bala anak kita tripuan murang pening aka ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duit ko tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi. Orang benar bergigak ke rumah. Sidak ya nuduh duit koknya tadi kat nabankan biak. Nyadi penyamun. nama dia tadi. Lalu bercelgai. Belayak sidak dia. Benar mana bercakap induknya tadi. Minta ampun ayak, pakcik, makcik. Kami dua lelaki itu. Tukang urut kami dua itu. Dah suah induk bernama Minah Kumari itu dah tegi itu. Laban dia baru dah beranak. Jadi kami dua itu. Benar bergigak rumah. Ya nak temu dini no rumah itu. Sekian-sekian nomor rumah. Sudah day ko petua siko nanti orang kak ngerja penyalah mai macam kedaliah ya nya amai munya kunuan unggal pada de gamang sudah itu pun maka penyamuan nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki de kumai ke nya apun ngampun bercelge sida ya ko ngujuang ke tidak nyen tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisi orang ngeriput betelepon ke polis bisi nda tu risiko nyo baik ko duko. Duku penebas. Manyu mah cok aku ditok di bon de jaga aku ditok. Sudah ada kan aban ko cok ko. Ko ini tua terpinga. Jadi nya mentari carut katakan nama salah anggap. Ha, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia. Tang ke benar seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai kita padah temu kena rumahnya peninga arah-arah ke perkara tu settle ke mana. Aku kena mah. Tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia. Dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku mah ya bini yang pu. Lalu berap ya. Benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena dan kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke pasal tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila kita ngiga tanda ya. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita wansang ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal yang tadi. Agik bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupih dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja pengen dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai hapai aku tu pedak dia aku tu. Ku nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mai aku tu kadanya mai orang. Kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala father yang pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa madah 12 tahun nama agama nuantuk tak. Kak tetuai gaman anda kok induk bernama Amanda Maria tu tadi berumur 37 tahun tu ia kena nama bula ya Gabriele nya ia mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya ko ngau ruang bilia balapai naik ku subang ngau bala menyadik ku ayah ibu ku

Ay, bala ka ba no niya? Bala pa inay no, katito nga gana. Kanya, kurang pa nga. Sino kaya, oh, gagayat pa nga. Laban ni ure, ang lakar orang. Ino pa na maman na ito tadi. Ah, nalama da niya tadi pa nga. Sida ya, naman niya tadi, ngiro ya. Bisi, sepasang laki bini ito tadi, ya kira kurak berduit ito tadi. Ngambil ya, menyadi ke anak iro, anak angkat, punya kurang. Oh, anak iro ko kita. Ah, debaik sida ya, pulai ke rumah, dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, peningal. Jadi, ketegal ya, madah ke dari umur 12 tahunnya, amai tadi nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipiat mayanya tadi, serta mega berjaku, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngaku ulah bakan biak, kebenar umur ya, 37 tahun. Ya, madah ke dari 12 tahun. Percaya orang, harap orang, ya, peningal. Ya, mega ngai dan jom sekolah, ngai ku, dan jom kita sekolah. Aku ya apa ni ngah? Ngelebar ngah ke ditemu apa aku? Pria aku lah diriat ya, dia jamah ya. Aku ya mendah ngah ke apa naik ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu berkeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau mendak ya, bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pedingah. Lalu ngeriput ngah ke polis. Ada tangkap orang yang nyadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele itu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekelakar. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke berudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamage gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu dia panjua dia baik jadi apa ni cerita ya. Siko lelaki lihat dia baik pangan Indo ya jadi. Ianya tadi udah dikemula ke. Ketau cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun. Sedua itu bapangan ke ngujung ke seduanya bisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini kita kita ngomai bini tau kena kira ke pangan itu tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan itu tadi mandah Lenin itu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai nanti yang hari ini makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pun tua dah bisa uji tua jadi au jadi mana-mana yang main ke aku ko indok tu mendah ngagi ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gig meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka gapo anung gua dulu meh sabar me dulu sabar-sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belakaban ko ilak nyung tusah naga lantik kaki jari udah derantai. Ko Felipe peninga, tu satu Indo tu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan ya mata Lenin tu tadi. Jadi Indo yang tadi pun ngatu pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indah udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebenarnya mansang ke gereja ya madah ngagai laki bernama Felipe tu tadi solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya jadi sarito kawin ya sarito jadi ya ngasuh ke madah nuan ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya boleh kena ko ya madah ke Felipe oh boleh okey lagi aku datai au datai kian man laki bernama Felipe tu tadi peninga ukai ngena baju kawin tengena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang bejalai kian tama ngagai gereja no kawin gegini yang madah orang dia dah berdiri peninga udah nyak kepedak ya tadi
pangan indo berdiri batang nak baju kawin nak ka pemana-mana-mana-mana. Man saya ngekin nama hal kita tu, ko ya. Indo nyapan bejakuk ngena mikrofon. Oh sano sano sano ko nuan ke bernama sano sano. Aku ngambil nuan nyadi ke laki ko. Kita de nikai kata pentas tu. Ko indo nya pendengar. Jojo nuak kaban nikai kata sekian. Lalu de kawin ko.

hilang sedua yang peninggal. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke pukulai tanggai kawin. Yang tadi peringat leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami Dewi FM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu ke bukai. Aku ada man langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bye.

0: Sarawak Agrofest 2026 ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: YFM。
1: Lau, Jang, Umang, Simpan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Begulai sejalai.
1: Sada lemai. YFM.
0: YFM segulai sejalai.
2: Kami Lori Bangkita, Mintir Ngari, bermacam lagu, Lori.

0: Anda di si Labura.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang.

Anderson ngalai lemai tu beli ngai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 sari tu 22/9/2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan kepala kita gendang ya udah bergulai ngau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajas Booking ke udah bergulai ngau kita berentak ngali hari 3 gali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi bak sada lemai tu ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat bergulai ngau aku Melati Badi sari tu hari 2 22/9/2026 lalu batu sun program kita bekas selama megak 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap dinga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7.5 lemai lalu main asal malam tu kita ninga ke main asal pukul 8.5 malamnya ku tusun program kita 3 jam kita ke bergulai buat sada lemai kita sari tu hari 2 22/9/2026 kata wai nak mau tai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur hanya dianti apa yang tembok nak ngawak anak tu sati pulai ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wow anang munyi ko jaku orang kemaya hari tu anang stres anak tusuk rundi yang laban lagi bisik pergilah ando kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana ngicak ke hasil ya atau memuaskan hati kita ya jadi lemai tu peningat lagi terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke di baik

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Acan dengan lagu yang nyemak ilak nuan dan nemu kena merindang kita agak-agak terus sabgulai engkau kami bak YFM merindang kita bak sadar lemai selamat lemai yang untuk bala kita ke benung bebelah ke pemakai kekat di sumai kita nama kini teh sumai kita lemai tu tukuyung kini ne jadi nanti kita berhati ke tukuyung tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ke nemu banyak dia kena nemunya asai sepe aku tak pedia saya akan ngerja tekuyungnya dah. Jadi tekuyung tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningat dia pun minta ke tekuyung pasang pihak mengganggu ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Menua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan semampai di Pejalaika dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tahu majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu ah rindu makan kuyung menyakini nah jadi dengan sekedar lagi belanja ngau servis merek jakut lalau megak ke berkawul ngau perkara teknikal dia upis pengawak berikan megak dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukur bala kita ke yang kami sehati kini ke ngau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup kelia beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat nah. Ya selamat lemah ingat kepala peningat kita ke benua barang tu jalai nyangka mulai ke direk ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita ini tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita bak sadar lemai.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak pek gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak pek dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada tai bawa awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu pesan ke terubah tu tinggal nuju ke mana belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau cala rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Ilis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan, Sungai Jirak, Kampung Melayan, bar rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansa Tanah Isut, bar rumah Rosita Nangabuduk, Kampung Melayan ke Diau bar rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kampung Melayan bar rumah Albert Beji, Pelasok Ruban, pihak menggak Kampung Melayan bar Keranggas Ruban, ngau Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipan Anggat udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026 jadi ni yang Raca Nak Giriak tau ke Bini Lipan Anggat tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayu berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009/2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bab 6 Kristian gereja NJC Seratu. Jadi tu tadi pesan menuju ke pembelayan ke Ngelala Raca Anak Giriak, Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026 jadi niang Raca Anak Giriak tau ke Pai Lipa Anak Anggat atau ke Bini Lipa Anak Anggat dekat Dintu atau ke Disenggai Balamayu berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bak pendam Kristian gereja NJC Seratu. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kaban belayan ke Diau Bermagun Sungai Pakuk Mujung Rumah Nison Sungai Pakuk Mujung kaban belayan ke Diau buat Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Balih Rumah Halung Nangga Majau kaban belayan ke Datai Ari Indonesia kaban belayan buat Pasar Kapit Ngau kaban belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang, madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu. Jadi ni yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayu kena 25/9/2026 hari 5. Berumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly Anak Asuk ber 014-868-5251 014-868-5251. Ianya pesan kedua lalu entudi ke Nyap Peninga tu pesan menuju ke Bamblayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kemelayan ke dia buat kalung basi ijuak tawai pak liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Dulu Kapal Melayan Berasau Genting San Kapal Melayan buat Sungai Keruh Nangai Kumpang Cangkul Melugu Kapal Melayan buat Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gambang Gau semua Kapal Melayan Bukai ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21/9/2026 lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026 lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah Andrew sah Nanga San Undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21/9/2026 lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24/9/2026 nyalai ke pembelian ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Kapal Melayan ia ke dia buat Tamien, Igu, Stampang Kapal Melayan buat Ulu Oyak Tanyit, Tajam, Pelugau, Balingian Kapal Melayan buat Bayan Tasik Setiam, Gau, Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok madah ke Petrus anak Jonathan Man madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22/9/2026 jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam ianya malam 23/24/2026 baru rumah panjai Tamin Landai Batu 36 Tamin lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9/2026 nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam ianya 23/24/2026 lalu kami layan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai Tamin Landai Batu 36 Tamin jadi ni yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026 jalai penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin Balumur 019-588-8997 tau ke Angelica ber 019-584-8909 ya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke dia bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul balih kawan melayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke Diklala ini Kerol jadi ya pesan ngetah sulit tu peninggal begitu 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti Megap San ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju Kapal Melayan ke Diau buat Suang Nangadalai Mapai Kenawit Kapal Melayan buat Penyulau Sibu Tatau Miri Ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna. Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi nyat tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu diatur kena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 pukul 8 malam Barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.
3: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, jadi ianya berlagu ke Hadi by Marilyn. Lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi ia ku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju kawan pelayan ke dia bawa sebawah. Kawan pelayan ke dia bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing. Gau kawan pelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2026 pukul 10 pagi berumah ya yang berumah Danster Nancang Empadik Tengah. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146. Ya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit 100 hari lalu muain terbalu yang William Kasa nak meragi tau ke di Kelala Apai Putih. Nyadinya ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu lalu ke sitik tu pesan nuju kawan pelayan ke dia buat Skayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, kawan pelayan buat Sungai Poi, Agieng di Semaram, kawan pelayan di Batu Niah, Meluan Julau, kawan pelayan buat Bebangan, Mujung Kapit, kawan pelayan buat Bawan Tuah, Ngau kawan pelayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang David, dari anak ajai ya ke ngelala niang ya debit dari anak ajai. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muain terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan nuju kawan pelayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai. Jadi pesan madah ke pengawal kita sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung Pulau Wak Nangga Macan lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau bawa 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai engkau kami buat Sada Lemai.
1: Sada Lemai YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul.

Makna Hari 6, 3 hari bulan 10, 2026, Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai tu peninggal lagu Gadibai Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadipinta tu air rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gulai engkau kami bawa sana lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Araman Sang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek tupik ikan dalam peguang dikenak nambah ke perantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngoto aku ngeluh kenuan Cik Kapeng anak asah ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Cik Kapeng.
1: Ya, selamat bertemu Cik Lee.
0: Ulih nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali tau berkari nuan tau berpuan ke projek nupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik nupi ikan sema ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak habis ya. Udah.
0: Naka akan dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peningat berapa penyampau mesai dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil dilupi ikan berpeguang hari projek ke dia dua nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entara peguang plus dia akunya bisa lima itu peguang tanah ku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih disebut ke kena kena tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang sitainya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Peguang plus dia akunya berketung ke 10,000 liternya, 5 liternya. Peguang semian akunya manjai ya, kira ke 60 kaki, besar ya, kira ke 30 kaki. Sitainya peguang tanah akunya nyam saya. Agak-agak aku kira bisa 80 kaki, ya, 60 kaki. Besar ya, besar yang banyak ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu maaf, ni ikan ni ke segi-gi mayor di tupik nuan ke dia tau, tiga itik jenis yang tarik?
1: Tiga itik ke paling mayor mah, ikan kaluenya mah paling mayor ke dia tau nya. Hanya ikan semaya, tengah ada ke nombor tiga ya, ya ke dia tau.
0: Kulian nombor dah ke balap peningan kita, kebuah nuan tarik milih jenis ikan kaluen, ikan semaya, ikan tengah ada yang tarik, kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nuan tarik.
1: Kena ikan tiga itik tau, ke di tupik ke tau. Mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke hanya aku milih ikannya di market ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya hanya aku milih ikan tiga itu tu ya keberagama tengah ada ngau semahnya mah tak keberagama ya ke majak ni ke harga ya hanya aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baikkan tu bergara bawa menua kapiat tu hanya aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai tu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita mereka yang nak baca biasanya lah nanti tenupe ya. Makai nak sama ngau makai ikan bukan nanti bakal semai tu. Bakal semai tu kan makai ke paling mana mat kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tu dia beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi atau yang main ke itu beri makai. Baja ya ka dunia break kita ada kangkung daun basah kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ge pasam makai ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang ayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia nuan maya ngatu projek tu ulian nuan ada tuju balap linga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Maka kayak ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu yang penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya nyak mesti ke pada hari-hari di pada kita maya tanya me airnya me mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun tadi kena pakai samela no kai bere baja aja. Ya.
0: Pagi ya sih pakai baja lah neh.
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silek gitu. Penyapa pun pemberat baja ke depan gua peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti aku saya nanti saya ke yang banyak ke. Kadang 2 kilo sih tiap peguang. Kadang sekilo mendakai yang saya peguang. Nanti peguang pastinya berada setengah kilo aja agak. Peguang yang nanti kalau kenyang makai ya mati ke ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang saya itu tadi ya. Berada banyak ke ya makai ya.
0: Aja masa peguang. Siti peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh nama nanya walaupun ingat kita.
1: Ya nanti bekas nyamai dikira dan nanti bekas peguam plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni bukan oksigen penakam ya. So makai dari sebulan 4 guning ya.
0: 4 guning ya tadi uliah nama ada berapa beras guning ya.
1: Nanti segunia 20 kilo dalam segunia.
0: Okay,
1: agak aja nanti bakal piatu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitet aja?
1: Sitet aja, sitet bangsa aja.
0: Kemudian nuan ada berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikenak nuan semudah ya nak ke depan ya?
1: Okay, pasal ke budget ke agak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib besar. Lebihnya utanya guna piko ke peguam tanahnya. Kuda guna piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu piko nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000.
0: Kena madu. Tok bah tanah non pun.
1: Bah tanah kumpu. Madu bah tanah kumpu.
0: Dia kebukai kan mayan non kemudian peguam ke nya.
1: Peguam kebukainya ya ke peguam semiannya. Aku ngaga lebih semiannya. Panjai besar kan ya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
0: Tentang mira kemaya peguang
1: sama maka
0: itu apa? Tanya ya plastiknya?
1: Plastiknya lebihnya 5 ite, sitenya lebihnya jual orang suaku skinhead dan suaku kaya baru deh. Pengambil skinheadnya, sitenya 5,000
0: untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang plastik atau peguang plastik atau tentang kemaya?
1: Sama.
0: Jadi kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tapi
1: saya? Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah bimbingan lah gaji renyah sehari. Mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
0: Apa ikut pekerja nuan?
1: Kerja saya 5 ikut kerja.
0: Dia tahu lah?
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku dah kerja deh mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul ada lepas dari kerjaan dia pinjian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan. Benih ikannya ada yang melihat orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya di tempat itu bisa melihat tapi oksigennya mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air ya, lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu deh. Air nasi kekurang, mana oksigen magangnya.
0: Berapa
1: agak? Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
0: Berapa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia udah itu.
0: Dia kok pasti kebuka ke bakaran naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu apa pri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalau dia nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal karat tu karat ku dia nak kari. Karatnya nak kari 400 ngo 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya ikan keritupe nombor peguang dari projek Nuan Diato dikena dijual dalam kandang sebulan?
1: Umre dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah mati lah, udah mati sekilo tadi tiga gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo. Bisa up ingat geraga ya. Sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ya. 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjungan bakal 80 gram, jarang kunjungan sekilo. Masih boleh jual ya, sama ya baru hanya ya nanti harga ya. Nanti ada lagi gitu, dia jual dan lain, baru hidup deh, aku tutup deh, baru lagi hidup ya. Baru ya nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang ngapa akuarium semua itu. Aku tahu semuanya bisa nyawa anak yang lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kursiko RM10.
0: Kan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kaloi kene no nyoa
1: kaloi de to aku abang kuliah aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual apa makan dia. Siku anak ni tak kegeri atas anak kalau itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama mereka bisa mami dia. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM15. Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke RM15.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan sembah tadi ia ke berat yang tengah sekilo. Nanti kan kalau dia ketik nonyual tu tadi cek apa pemerat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar eh, sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kira tahu lah nyawa sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Oh, siapa lagi mansang lah tuan? Siapa lagi mansang pada ikan semeh tu kan? Kalau itu bisa jual, bukan orang ada terjual hidup kena orang hiasan ke jangan bukan semeh.
1: Ah, bisa. Aku selalu nyawa ya ke. Laban aku nyawa nak kalang maip saya lah. Menyukur kendara saya sekai buat nyawa hiasan ke orang jual. Simpan orang berkuarium semua. Aku bisa nyawa. Macam? Mereka tadi RM10, RM15.
2: Kan kandak atau ketik nyawa nyawa tadi dan cengkap lah. Apa pemberanan?
1: Kandak atau aku jatuh nupi tengah jatuh baru, nupi tengah jatuh baru 14 tahun.
2: Oh.
1: 14 tahun. Aku main tu nemuna kan pasal aku ada. Tapi dia tahu udah agak bisa orang nanya kat beli. Tapi aku dan mu bapa minta harga ayah lah baru baru nginang tengah jatuh. 14 tahun aku udah ngadu tengah jatuh. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah jatuh. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak yang aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada nampak di sungai ni. Bisa nyawa nanti orang, bisa beli. Bisa nyawa nanti orang akan beli. Atau 10 hingga siko.
2: 10 hingga siko, nak tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama.
2: Sama besar dah?
1: Sama makan size.
2: Jadi ini yang kebang, ini nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil projek ke diatur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyawa ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali bola ke sidak apa marketnya sebab market lah pasal pasal kapir
2: pasal kapir
1: market ke besar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah bakal sidak kau ni kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa sidak bakal ikan semayah ntar engkau kalau bayi ntar pasal jual belah supermarket lah restoran berdau bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semua yang nak bisa ke sedap ke tanam pis perikanan sama dah aku dah tahu ialah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga yang
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian dua dalam kandang sebulan nambah ikanan dia
1: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur menyekurangnya antara Abang lab saya mana dah ega, kita kena nemu tadi ke, maka ke dia tahu entah. Mesti ega, mimin. Boleh letak kena kabar dari tadi punya. Tapi cukup lah, cukup lembu. Anak ngai kerja pun berikan. Tapi tanya anak dia nak masuk kasih. Aku tanya saya terlelap, saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lah bawa semehnya. Mesti ega 10 iko, 12 iko dalam sebulan. Kalau ya, kerja main kurang lebih lah.
2: Nama antara bantu yang kemisi dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kak dia tahu
1: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa ke nak ada untuk mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya benar bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi so saya tidak mantau dunia
2: ini orang megap kunci madah kepala penyakitai nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya kamat merik nuan penemu kesilia dalam mengerja ke projek nuan tau
1: jadi khusus ke ngalap saya man baik kalah ke ada beri balas saya tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu dah taikin bakal saya dah dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah datang kan nunjuk cara ni cara ngadu ke aku tanya nanti nak dari saya nak dari kita nemu ngadu ke yang ni biar agak tengah pak ngayak di tempur datang saya kukian Oh, cerai latar kan cara merek nupikan lah cara merek jaga peguang merek kanya. Merek kanya dapat besar yang tu kurang sujian tu kurang gaya besar. Ya, daripada saya selalu tak baku kian.
2: Nama Julati Nuan Jemaah Rila dikenal ngeramai kaki projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datang ke tingkat kerja lagi Jemaah Rila.
1: Oh, kenapa dia tahu berikan tau, agak peguang ikan tau. Nasi kita minat kuari susubak, kita tau. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi, kak munyi kurang, kak ngadunya mana lagi, nanti bala upih tanam, besi nuluang, besi meribang tau. Aku ngarap kita boleh mantau, kita tau. Aku besar munyi kurang, nanti berjual kena tarik. Nanti boleh nyual kena lebih lagi, kan? Ini no market, no nyual. Okay, dadu, kak koma, terpenyak. Nanti udah mereka mancangnya mana
2: ke? Menyok kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninga kita yang kebendoang atau ke bisik jual hati dekat perengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: tu. Maka jaga ke mancang ke pada aku tahu pasal nupe ikan atau nupe ikan semaya ngau kalui ngau macam ada tu tadi. Kita tahu anak-anak kita nupe laban kita tahu makin setahun ke makin ya, ada kurang ke. Okay, makin bisa makin kurang ke. Kita tahu market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti boleh nabiya ke lebih baru tu. Anak-anak lah kita yang ngadu kutip ke tu. Yang menyebut tu, bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga, kembali aku nama tu perancang, aku menyebut kaya kaya kaya aku. Kita yang ngajak mawak tu ni alah nak rugi. Bukan kita ke berjalan, kita dah terap. Anang kita terus melayap. Kaya emakku angkat lubah-lubah ni. Ya, macam berjalan orang. Kita nak datai. Nak jaga ke rumah naga emakku. Nak jaga ke perancang. Kira-kira ke nak jawab ni. Anang ngai.
2: Okey, maka contoh tadi. Bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nak sikit mayuah dia ngejap mawak tu. Nanti ada dia, nanti takut rugi. Sikit nak untung dia. Ada rugi ternyata tak berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetap. Oh, mati kan. Terbaduk lagi, kenupik lagi. Terus rugi selama-lama, menyanyi kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Nanti ini pokok dia pulai, dia dah rugi.
2: Tapi dia tahu pokok boleh makan lah.
1: Kira-kira dia tahu. Kira-kira okey lah. Kena kira 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang penyelam tuan tu. Aku pincin lam tuan tu. Aku pincin kau.
2: Kami hari Union Radio Indo Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih kepada Nuan, Encik Engkabang, Anasa, Lapan Merek, Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningah buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningah, Ningah Kerandau yang kebukai. Kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benung nyumai prabak kau naik atau ke benung ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai begulai ingat waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem atur digital tik komprehensif dikenak ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nak dikenal tentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikenak likun serta mana. Memansang infrastruktur digital megak dekat nyadi ke puguk servis tu nyengkau mbak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkar tidak kemansang ke ianya tiang pemanca 4G, ngau 5G, kabel fiber optik, kabel ari baruh tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Ki masuk ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunya Sarawak agi bertapi ngau sekedap pemar lebuh tinggu uji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tekmal serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kena ngetu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak anda boleh tak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat 6 palan strategik bat Jalai Perintah Besai FT803 Bin Tulu Bakun diatuk benun dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikenal mungkal dulu projeknya sebedau kedigagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkar pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau bak endurnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengkar pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkar pengangkut kendak besai nyak ngeliah. Nampalan ke bisik diasuh no nyedia ke lorong no begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander Mansud ke Jakut tu lebuh yang kedemuai ngabas Jalai Perintah Besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati kari dividen RM802 juta ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Beaufort Bulkers Mega mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Mega sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 tu kemarin. Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mansud ke Jakut tu bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Menua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi, madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan Ngau Perengka Guna, kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu bahawa pengawak duit yang jerah ke duit tulungnya, bau pias pelilih menua Sebuyau, sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tundang penemuai rasmi Keterubahaya sekumbang kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Bak penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur pengelikun ba antara menua Sarawak, Gau Kalimantan, nyengkau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah, kesuah dur urang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik, dikenal jaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak, megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke Pendusah Sebuah Nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nya diatuk benung barenggat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tu guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta di pebasa kerba orang ke Dudi Arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah kagik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil ke diatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang angkat ke pengelandiak sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngenak latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisa diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke Dudi Arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak boleh nyaup ngerembai ke penau sidak bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kediri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Yang madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikenak ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tungku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit tungku lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit tungku lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit tungku lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit tungku lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke pendelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan remak lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Ladies and gentlemen,
8: kita jatuh, menung, menung, menung, menung.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala peringa kita lemai tu midang belalai lagu kena aku merindang kita kaki terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemai tu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemai tu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemai tu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenat ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon banyak macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pun megak kita ke benuang mendiang ke kami buat wifi lemah itu peningan nak ngiram anda mau tai ke di kena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke main nasal lebih lagi dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia gerinduk mendiang ke main nasal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningga kita itu lagu ke dibai Sullivan malam tu peningga gaul lagu bakal ni.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kes kali itu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh perkara nari arti bak Agrofest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Ya, jadi jazid lagu ini Ustaz Di yang kena aku merindang malam peninggal kita. Ya, kaget terus bergulai kau kami buat YFM buat sadar lemai kita ke lemai tu. Bayu, malam peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu. Aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu buat rintai lagu kita. Sadar lemai lemai redua 22.09.2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sadar lemai kita lemai tu ya. Nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis. Sama lemai Antis habis itu pegak gulai engkau kami lemai tu menuju ke lagu ngagai bala kaban bak grup WhatsApp ku ya. Harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Bugolenggau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Lagu ke di baik urai malam tu peninggal ngarap ke bisik tedai pengerindu nya ha, lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu duga-dugau kita tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini di nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke derempu bisik munyiku jaku orang kemaya kemayar itu kerja rumah jadi kita meh sama ingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita yang tadi benuang mata ke sidaya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke derempu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidaya ya ngejak ke sidaya yang tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidaya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ketegas sayau.

0: lagu ke di baik sebiar banyak ke malam tu dia kita gal sayau nyanyi lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal lalu malam tu aku mai kita ninggal ke Ramban dari Yelanya anak Mambang Rugian anak Muna gau Sabang anak Kula.
1: Ya dua gakal riu asa gariu awal ka subuh nirai ka ipo.

Nuan punganya betarima naik kita dama nuan orang ne.

minta nyari pules masuk ke sadaru. Aku wilak kedunya di tukang sapu.

0: Saya wa mandinya sinai.
1: Wah,

ഇതേരഞ്ഞ ഇളം കോടി സിംഗേ ആ സിംഗേ.

magali. Adag kapapanakumang penang kanter mamalang ampe ko raja idang kung set kige ahumat menyeke tambang jantung gadege arunang kumeduwe kuyakot

Baga sa paega hiko, nirai tamaya suno.

0: hari. Memang tak? Dinali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Wai FM. Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan.
3: Wai FM.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5:10 petang tadi bagi memulakan

0: bekerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su ini. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skill Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTN.
1: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
1: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu, seterusnya mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter, mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Latih Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Latih serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu yang kena meri penau bekau penyakit Tunku Latih ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Latih. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Latih. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tingetu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan jagup san, awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin tikamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Distri Aman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Da ro halin nga lagu ya pura meet okay sibuga finalis kita untuk ya ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betung kena ke 3 hari bulan 10 tu hilang ya okay 3 jam di konti untuk ya malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bergulai kau tudah pangan DJMA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan kau di Bandar Kuching tebal lagi balik kita ke benung bat luar jam ke itu berjalan ke pengawak ya ok sama berkena ke Sengkabung hidung engkau nyawa anang kurang ngirup air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Halina perahu milik kita nginjau lagu Betty Bawing engkau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony engkau lagu ya meligai pengerindu

Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview

0: Radio Sarawak inya tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke Bok Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban mayau jo minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggas kada endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022, nyentuk ke diatu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9.

0: Maruk Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Maruk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang. Dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya, saya kira kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

Ramli, sewaktu tembaga sama dengan engkau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis. Mai jam kita 12 minit lagi nyakap pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dari kami nabur ke berita dan nyak tampung baru pemerintah malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumbuh pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya, ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silik tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley, engkau lagu ya Dira Elisha, kronologi iklim Bunga Emas. Terus engkau kami Pemerintah Malam YFM.

Jam kita di tepukul 10 malam. Semalam dengan kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2, sehari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tau ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai pemisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak mega bisi potensi tau meri peruntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega ndak ulih seminak berpanggai bak company besar baka Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpung. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madaka seminak 7 projek ajak benung di perwati ke dia tu. Projek ke benung di pejalai ke nya mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi dipejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkep ke udah dipelanja. Projek berkawal ngau pengawal nyaga penglikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di dikuasa Komiti Penglikun Menua dekat dipejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Penglikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin dia tu udah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalai ke projeknya. Nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication. Nyalai atur coordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun ditembuk ke. Yang begat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Rikin. Dulu arinya yang ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti ngenegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM megap patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak guna bala influencer. Tajak pihak,
agensi penabur tu ndak dekat berkompromi bab berita engkau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi engkau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah ngulu Rondau House bak Sarawak FM. Menyujung ke berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu hanya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan rimak lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyema kita udah badu makai bando palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusu mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.
2: Ya, sejak program ke dekat diatur di Betung, okay? Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita, Rini Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. Mem N, sahabat tugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai, kena merindang di rimbu. Engkau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke tepi rindang, Catherine Robin juga. Bisa nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban kenglala Juni Band begap sinyapa Capuak Kira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi. Kena berindang diri bumeh. Okey, ngau semua bala di Sungai Durian, Durian Kiba ngau kanan. Ngaruk ke bisik ninga MA ke Kekucah bak lubang ribut ke kia. Berjimat pula lagi, terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah makitai malam tu ke kia. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bismillah ke program kita minta lagu Arisa Hari Tanah Bernyang Band. Kena berindang kawan-kawan FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Mendingke secara online di Kota Masai Johor. Hujan lemai tu tadi MA Kukia. Suri Enti minta lagu Anderson Galai Adum Lalai. Ellen Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa. Roy Kuang Sam Jalai ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman jam ke dia tu Dumblin ke Bajam ke. Habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam, selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua. Abal kita ke Sinyapa fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita. Mendengar lagu Kedisada Stanley Puang. Gak lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu hari David Akime. Gak Suwelin. Lagu Nebang Pisang, Nebang Lengki. Ya, terus dengar kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Eh?
0: Aw,
1: dito to padani nyamay na.
0: Ngato.
1: Ah, barang to, ato dito.
0: Eh, tun, nama mo sika na luwa de.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya ukay nya mga sejam to dito. Eh, lah kada aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito an ampula itu ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, dar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.
1: Ha,
0: bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Ya, lumba asyam ke benon diatur bau Archie Nagoya. Okey, untuk bala kontingen menua kita temaga hati. Pia mega 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi ba pekit World Skill. World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandik raban sidak ke bia umur ari serata dunia kalai pengawal nirmuka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Dik Dar nemua berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke 5 kangau khas hari perintah menua China kali pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kena atur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenjadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang. Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai-pemesai menua luar bukai. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia. Siti bak pekit World Skill. Siti lagi bak pekit tau ke Lumba Asia ke Benung diatur. Lagu di pinta pening kita bak FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelapa aku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat Dia Turba, Padang Bilu Lama, Bintulu, kena 25 hari bulan 9, 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9, 2026. Payuh perkara nari arti Ba Agrofest Tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Induk, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, lagi mending ke kami pemerintah malam mengkepiah. Malam tu jam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rogers Booking kita nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis nyapa ke malam tu, terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang kau lagu-lagu ke BCD sedia ke semua malam juga agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih agar itu rumah ngedan kau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film kau lagu ya Kemayan Nuan Netap ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, sebelum 56 minit mai, minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang kepada Tindok Mega ngarak ke Tampung Baru. Pengerindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis ni untuk ngagai 12:30 malam mending ke timang kerbak tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Miban Kuching merunyi hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tahu ketika langgau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah yang ditaban ke ngagai sepital besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang. Okey, kena menikah lagu beri ada pusah apa indai endak setuju dan yang menikah lagu beri Ika Saiful malam agi muda sepedawa penyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ia pagi lah Y9 12 terus merindang hati diri ninga kami secara online.

DM klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita boleh langgawati ke cukup ya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Segulai Sejak. Segulai Sejalai.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalai.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu penanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mic kita berkelala. Ngau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningat berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia obat ini tentu bala peningat akan nemu magiang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bay area pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukan dengan family di tu ne.
1: Bukan dengan family.
0: Bagaimana ni? Nanya nuan kita ada kucing. Sikit arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Sikit arimiat.
0: Sikit arimiat.
1: Sikit arimiat.
0: Nanti sikit arimiat di kumai orang sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Okey orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne?
1: Ya, sekejap ne.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Arya tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Aku.
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Opia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuninya lagu keterubah di Gaganuan tu ne.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngaganya lah si orang bukan.
0: Orang bukan. Arti kau tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan di pansut ke nuan. Okey, jadi berkeni ngau nama nuan tu Joshua ke Josh ke berkeni ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Aris Kowal lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: nama ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh JOS hash deh kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi pikir kaku tukar kaku ja spellingnya tang nabunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne.
1: Josh.
0: Okey kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Iya, okey. Jadi jam eh Joshua Josh tumai aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu ne.
1: Begini tahu bisik pengerindu pengawak berlagu tu aku star rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bagaimana ni ya? Segi suah ngara apa pekit buat sekolah bagaimana?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara pekit buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu.
1: Nyentuk
0: ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan takut idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikau. Bisi dua ikau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Semenanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Kau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nah, nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu semeh pejalai nuan hari suba nyentuh ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni mayan nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentuh ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kongsi ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis. Masuk final gak? Jadi finalis. Mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu bak tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi?
1: Terubah tadi. Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala enggak jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Gallery Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Oke, terima kasih Bega, lama lagi terus ningat ke kami segulai sejalan ngau kami YFM dalam program kita Gallery Artis. Oke, lagi mulai ngau aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumai tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko
0: ya
1: tadi. How? Mena ganti kedai mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif deh baru kenemu. Okey, papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngorang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu tu nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku bedau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Bedau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi digagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Saya bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya dari YouTube magang lah.
0: Uli nih.
1: Uli ganti sama my serious.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video dari sedia kura dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kalau lebih dalam lagi, sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lagi
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Nya, kulai kita impu mana? Belajar bagi YouTube kini, belajar ngagai kelas kini, enggak orang kesini ngajar ya. Nya, kulai kita impu mana?
1: Ya, kulai kita impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu, tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu. Nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ku kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ku kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, untek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang
0: betul
1: kita ambil jadi perangsang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif tok ke orang gay medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tok kira ke nya oke serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemaria meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau ne penyusunan tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam lagu tu tentu udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne au oke au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyadi nanyi itu nah
1: oh, betul
0: oke okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu non tadi sekiranya lagu rancak bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai oke okay, kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini lapan bisa nanti kita menda Emelina contoh ya memang dangdut nyak arti kaku berkini nuan pu genre tu deh
1: genre ku boleh daripada mayuah kebenaran tanda tu ku sigi fokus ngau pop pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisa Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay kerja ditinggal anak laban ya laban
0: kalau kenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau malu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai pada peringan-ingan ke lagu ni okey hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa okey lagi kita ninga berkeni munyi lagunya okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai sudah dikeluarkan Joshua Josh okey au jadi Joshua sudah tu mai belum dinya ke lagu nama lagu itu ne lagu Jawa dah
1: lagu Jawa
0: lagu Jawa dah tu okey tanang gua out okey anung gua Jawa ngau kami baru tinggal sembah-sembah kagi ngau radio okey jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu okey nama ke buah non milih ngadi penanyi Iban tajak penon Iban mu nama ke buah nak milih ngadi ngerekod lagu dalam Jakub Melayu kini Jakub Putih kini nuan milih gak ngadi penyanyi Iban merekod lagu dalam Jakub Kota Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Tiap mega kena ngangkat ke Jakub-Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Tiap mega nyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang merekod lagu Melayu. Kau kan?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Nak kena itu nampu, lapan nampu, nemu agak leka, nemu agak tiun lagu. Ada hati agak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, lapan nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kini. Boleh disebut pasaran ni kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahunya ke depan anak kira itu lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan ke anak kira itu?
1: Maka tu...
0: Boleh ngira dulu, ne?
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kenyak lah. 8 kenyak, ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu pencetik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Okay, obrigado e você levar aqui trouxe a programa Gallery Artist. Okay, bolaingau Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati nuan tentu dalam bisnis pengharap hati kita bantu pengharap hati nuan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulis.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga. Arab ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Dia boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okay, aw nyedihnya pengharap hati nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap bekerja ke mana ya? Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okay. Jangan nam kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyame ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang nah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Au ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi
1: rezeki.
0: Au lagu-lagu nuan udah tahunin mu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah nuan enggak ora bepekit ba SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke uliah
0: pekitnya. Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap ati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita iban tu ya. Oke. Awal, minta nunggu baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Yang kita berdua kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh Mega nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George, tau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh Mega nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga say.
1: Tiga say.
0: Ya. Karena telanjur deh. Sama juga ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Lekar nuan pun ngaga.
1: Lekar.
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar udahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bekat tekan gemala
0: bekanya. Betul. Jadi sebab ke kita tekan gemala tu nak ayam ya nak.
1: Oh nak ayam ya. Dahnya tajak orangnya meda non sigi ku andai bekanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orangnya meda nuan tetap ku jaga bekanya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada arinya dulu mula ya na na na na mana agak tiun untuk kok tadi mana kayak udahnya baru ku hari siginya angkatku cuncun hari minggu kayak ohnya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengigak key main yang igak key dulu tentu udah boleh tiunnya apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now ningan tuan kejebut bunyi yang tadi begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini start nyau tiwan ada lo banyak kan nya lo nyadi tiwan dan baru kita ngega leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ga
1: lagu tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngega tiun si orang ari tiun baru ngega leka bakal aku tadi ari tiun baru ngega leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba rundi yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ulah diga ke lagu tu teh.
1: Ke lagu ke kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu urang ke kadang. Tangu kaya ari
0: nak kete nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira kira nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udah nya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Ya kan tutup dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke, lagu baka tekang gemala di by Joshua Josh.

0: Okey, jadi yang tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Pemadu baru ge.
0: Kan sar itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta tuan nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Ya lagu tu tu beramai secara spontan gua aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa tadinya bunyi ringtone telepon indai ke ung.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama pia telepon culiak
0: dia tahu. Bunyi ya, nyo kakune.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi tu tadi? Kuku tadi dia
0: kan. Kalau lihat nah tu lagu dia.
1: Kalau mulai dia terus hareja. Lagu ya tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nda jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku terus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira ke special.
1: Special kerja. Aban begini penombanah nonggai aku tetap ngantik.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau menua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen. Ngayennya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayak ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga mayaku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang den bagai. Sekali mayanya sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu kan.
1: Dalam diam aja.
0: Oke, nang awak kan eh. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedo dalam kan eh. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Ya.
1: Kali topan sok ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimit lah.
0: Kira kehin mimit ne?
1: Tang ya agi dalam rancak mina yang lain mimit lah. Nite tren ya. Merehin mimit lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu tak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, hau nyadinya meh. Galau mian eh.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengan kia.
1: Yeah.
0: Okey, begini nuan medak sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan medak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini nuan medak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kan.
1: Tajak ben lubah tang uliah dikelala kan ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah nya ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kayaknya.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ni.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebedau tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi pada DJ kami main. Ne. Okay, jadi... Kira ke nyok kera tiba mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukung mah Jakub, jaku nama tu pesan kini ngaji balan nembia. Kebagi tidak ke bisi pengrindu bapa pengap lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke mereka jaku perancang
0: masa jaku perancang jaku nama aku tadi nah jaku pesan
1: jaku pesan
0: jaku dojo mulut kita sebenarnya Joshua jaku perancang
1: jaku perancang oke jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerintang kita mesti mas kita mesti ngawati titik kena pada ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja, betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau
0: betul,
1: malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon. Ya.
1: Dianti-anti kayak
0: Ulan ngerampas mikrofon. Ulan
1: ngerampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nam biar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerintahan. Sedia hatinya jelas sedia hati, sedia mental, ana malu terus belajarnya.
0: Betul. Jameh nambah mimik ngenuan tadi bakal kita kekaknya di penyanyi itu. Adang kita ngerekod lagu kita luka terbilang tu kau popular dia kita berengkari baru lah lupa niki enang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: kau disiplin mesti kau jaga
1: famous bula mada semua orang kau famous nanti aku kau famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow kita nikai kayak langsung ke derimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita, lagu di pansut kita, tulis lagu ke mana meh?
1: Ya.
0: Lagu ke munyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
1: Boleh diterima.
0: Okey, jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ya. Guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan. Kau semua orang ke selalu nyukung Nuan.

0: Joshua Rick, Joshua Baruah kali ya. Entuk kali tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya. Joshua mpu laba dah nyukung Joshua.
1: Yeah.
0: Tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung lah kaya. Terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya kak kaya. Dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekanya mega. Terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang mega ngagai ku ngelama tu laban utainya di baik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
1: kayaknya betul. Okay,
0: jangan.
1: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebuan namanya, nama nuan terdeka sesaruk kejebuan nih. Joshua Josh jangan nama nuan.
0: Ya.
1: Lagi terima kasih. Lepas boleh datai, tajak pentunya jauh malam nih. Nanti baru mau udah tindu apa itu? Aku kumpul, saya ke kumpul. Jam tu, kau 10, kau 9 udah tindu. Nanti nak on air.
0: Ngenang ke pergilah cuti.
1: Lagi terima kasih Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisa berita, pemuda baru, berkawan engkau, perjalanan nuan dalam industri musik Teban. Ilah kangen kangen baru.
0: Boleh. Ya.
1: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah kangen baru.
0: Boleh.
1: Okay, jadi nyampe benarnya rada waktu kulain kau. Joshua Josh kemalam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
0: Bedau.
1: Bedau kan. Mula nyau tadi.
0: Mula nyau. Ija.
1: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah teringat lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne. Kira-kira lah mimi aja. Okey.
0: Pelajar mata.
1: Heeh.

0: asik.
1: Ya, jumpa lah dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar kami nak radio, frekuensi radio WFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, tak benua luar.
0: Ya.
1: Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Maka okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita ke mendapat kita mengat. Terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam WFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul dek ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang kejadi melaki bini serta prinsip kepatut dititi dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilia ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilia ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepera kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang begede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, ada ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengeraran.

Penyakit tunggal hati, tidikumai megak, penyakit kardiovaskular. Dia tu kai semina ditemu ba orang tuai aja dan megak ba umur orang ti agi biak, umur 26 tahun. Penyakit tu berpun ari gaya peniup penyidup, nak berat ke pengerai, baka, pemakai, tinggundan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badu nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang ngunan lemak, tak ngurang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya tu, ari ubis pengerai, ngau YFM Iban, RTM Kuching.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjo.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: labat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
0: YFM,
2: Segulai Sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik tidak nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayagi ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpun hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Seru Aku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: nhà gặp thầy tôi này.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban di jam.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jam. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jam. Nemu nek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu kakak itu. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada! Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jab.
1: Ya, kati aku nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa lah. Begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang anang ngopun yau kita sekali. Sekapau kita digagak bakal ditau. Ngipak kegamal limpuh kurungan manual tau.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Ya kata dek. Repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti nyemah nyau. Nyemah jelu table apa bel tetegagaan itu. Hah? Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku. Merjuan diri tunjang. Hari puninya. Ke pemandu tinggi. Bak menua itu. Dimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28 a.m.
1: Wih. Tokenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang muda kerungan manual portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy muda. 48,000 ini kerungan manual portable.
1: 48,000 ini? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Budak ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebuan perbising muda portable manua aku tu jam.
1: Wow, sampun tebuan. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siku nyau. Aku panjat tu nadai gantu bisik mawa. Akhirnya tu sampun mimit meh ngagih tu. Aku pan kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dek kunyau.
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantah tingkah Labanian dan tebiang. Anda muji sarang burung kanji Tajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna Tajak yang sarak seminak rangka. Lumu-lumu sama kita. Understood?

Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat dia turba Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh perkara nari arti ba Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bapak.

0: Seru Aku Sayang Betung 2026.
1: Udah bersedia ke Kita Orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kali kita boleh download bak app smartphone atau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: Pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang tanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji ke diri pun.

0: budget. Okay. Tak ke budget lah. Tak ke mana dia sedap ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelani jari.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026. Mudah bersedia ke Kita Orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengal Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Jaku pransang kita'y kesarito. Bagampung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tai ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tai nyonyo beratus tadi ni kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak ya mereka. Kadang sidak yang punya buat email atau bawa bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan

kes obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeramkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya, segulai sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi. YFM kita iba Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang menggambari salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Tuya Radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai duar kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ia kemana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bakal sama bawa Pengarap Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita ada segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengarap Pagi ya kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu amri terima kasih ya ngagai petara lawan ke udah nampu ang sepot kita ba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita dah terima kasih ya kita ngagai petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi ya kita aramah kita ya sama dia jenuh nalama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Baik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latal apai no ngirum kanak nuan nyadi ke penebus nyadi ke penyelamat ke nuan pu Emmanuel Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami. Lebih kami ningat ke jakut nuan tu lagi. Jakut pemendar. Kering ke kami. Buka hati kami. Awak kami boleh ngasih. Lalu ngerja penekat nuan. Lalu mantuk nuan dalam mission nuan. Ngerembai ke berita mana. Pasal perintah surga dengan Kristus. Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ningat ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalan. Jesus selalu ngempuru ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagai sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia-dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Tersebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sedar lebuah kita angkat arindurnya. Sedar murid mupuak lalu berjalan nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sedar murid ya. Ngasuh sedar ya berjalan itu ke dalam mission. Ngajar. Lalu berpanggai ba Allah Ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Kau semenak dengan jakuk atau kebelak dengan jakuk kau pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedak kuasa atau ke kuasa muru semua antu ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengerai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus bisik medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi ditu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anak mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah nama arti tu dah. Kati sada murid tubuh murus, tinitih kerja tu aman. Lalu Jesus madah ke sada ya. Sebarah rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuk arindurnya. Tentu rumah kena sada dia, orang kena terima sada. Tentu sada ya, meri pemakai nyaga ngamata sada ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya sada ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala, tukar Jesus sempurna dari segi, nyaga dengan mata. Jadi sedak ya, berpanggai bak pengharap. Ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni, utai tu boleh diperhati ke kita dalam, pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke de, kita ke Arab tu tadi di kangau, awak ke mendak mission ke tempo, nama mission aku. Siti ada mission kita ini segi amat. Ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita, kita uliah nemu kuasa dari empu, uliah sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayang ke hospital, tukar bisik kebombalan kesakit. Nyamah mission kita. Mayu lagi mission kuliah di kerja tang semua tetuk berpanggai. Ba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serta ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serta ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengharap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tapi Maria penuh nimet. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa merkat kita, apai ngawana ngaw Roh Kudus. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Blatapi Itaengi ga pamakai ila abismati Sungai ti panyai jalai digaga titi Ulu dulu seluap nanganya dudi Nyak tengawa ngenak nadai jalai mati Tuk benaka jaku ngajak megai api Cerita getah perah gawak galantang hati Gawak ganda lama asa minak seketah hari Boleh ke duit mimit kena beli roti Bekal gawak nugal lelaki Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi Tik ke bisi lebih pakai duit hari
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja
2: betul
1: kelimba harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor
2: au oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya no nang amat kita begulai ngau orang mayuah kita begulai ngau orang banyak menyuka orang dini-dini nol kita bekerja na ya mayuh hagi orang mayuh hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang tai tiamat
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

kita lagi penuh segulai sejalan engkau kami bawa pengerah pagi-pagi hari tiga kita ke Saritung. Lalu ke peningkat kita di menua Sri Aman Pasar Semarang. Ti mendiang ke frekuensi YFM pengerah pagi bawa frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega. Lalu ke peningkat kita di Bandar Raya Minyak Malaysia. Bandar Raya Miri ke pagi tu. Au, jadi sebut kawal engkau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyin ila ianya pekah hari satu nyitu ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri dekat nerima kira bisi 300 ikut profesional engkau pemga raban pemansia serta ahli ekonomi ti dekat datang ngulu awam hajil sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi adik keluar ke University Kertin Malaysia mada ke awam ke diatur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawup ari upias mineral ngau geosain Malaysia Sarawak serta Kertin Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria Afrika Selatan India Brunei Jepun Australia Norway ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bar rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pia megak ya risiko ba penusah tegal gayari ambil ke contoh baka kemarau kuri ngau pia megak tanah bernyang sumber tenaga ngau pia megak mineral baka air dalam tanah ngau pia megak cara nur nyaga geotourism lalu 165 kerja jurai serta poster ti BC12 IT Rambai Jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata enang ya merangsang mayuk lagi pengawak berkongsi ke bak pansiak teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih lagi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan dekat diatur bak taman negara Nia kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak dor menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke subjek premier menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program dia ke semak ia kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kena diatur ba pilih menua betul ianya kena 25 engkau 27 hari bulan tu ilah hari 6 jatuh ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayuh berkau ngau servis ngau pia mega information ia ke BC disedia ke upis atau ke agensi sidak ya jadi orang ia ke uliah penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengka wamba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pihak mega mesia mayuh ya kedatai mega deka terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembiak ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah sida tai ngulu program tu ira deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti endak berbayar menua Sarawak atau ke dikumbai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisik ngambil bagi ba pelajar tinggi itu serta pihak mega nama syarat nur sidak ya masuk dalam institusi pelajar tinggi ti endak berbayar ke disedia
dia ke perintah menua Sarawak. Kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter Nur meri peluang ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pia mega ngagai bala pengaji di benua begiga ke orang ya ke gawa. Ha, cuannya ya ke benua ga ya ke benua ga digulu ke ba program tau ila. Yang tadi program ya ke dekat diatur di pagi pelilih menua betuang ini tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sedang dipenyadi ke Premier Menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tau ila ba komplek sukan betuang namanya program ke dekat diatur lalu nyerumbanya mega ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak mega gereja Saint Augustine betuang berisi ngatur program perisel mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba Paris Hall gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja kelebagi hari gereja Anglika naya diperansang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tiula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa hari rumah panjai asil tanam tupi ngapai mega asil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nanda itu hari ka betuci ke kereta ani lau mainnya mega bisi disedia ke pengawal sebis kawas betuci ke kereta. Dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujung minggu atau ila ia yang tadi perisel. Okey, jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat ya ke pesan dikirum ke peninggal kita ba email ngopim ga WhatsApp konti YFM tang sebronya.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mengetahui ke pesan berat di sini dikirim peninggal kita bawa pengera pagi YFM kita pagi tu ke terubah tu mengetahui ke pesan pemati ya ke dikirim Silviana Tuah ngarik menjadi ya yangnya tadi Christina Lajang anak ke ya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ya ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ya ke dia bak nanga meriat Tanjung Kenawit Tanjung Kapiat Kucing Serikai kebelayan ke dia di Sibu Bintelu ngau yang kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apa ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago Benjamin bin William ago tau ke apa ike udah nadai hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago niang Benjamin bin William ago tau ke apa ike tu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito Aria 3 23 Aria bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang tu Agi Bedawah ditetap ke ditu Ngai Bala Kabar Belayan ya kan mu sili agi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Ani Banumbur 014 311 6061 tau ke ngagai ike bernombor 011 3181 9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Wena Tuah ngari ke menjadi ya yangnya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai Ike lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya ike tu deka di Sengai Balamayo ba Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngaga kita engkanya kan mu sili agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014 311 6061 tau ke ngaga ike ba nombor 011 3181 9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kapal belayan ke diau ba rumah guan sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang kapal belayan ia ke diau ba sungai tiau ulu mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga bajau kapal belayan ia ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemga bala ke diau ba pasar kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu dekat di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke dipesan tak lala data yang sah Nusah Rabatu lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Ana Aswa bar nombor 014 6865251 nanti baru pesan pemati ke dikirim Kelly Ana Aswak ke pagi tu jadi pesan madah ke paya Markus Ana Bujang Markus Ana Bujang tahu ke apa Kelly udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Ana Bujang niang Markus Ana Bujang tahu ke apa Kelly tu dekat di tu Balamayu hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan diminta datai lalu kanemu sile lagi tau bertanya ngagai kili anak asua bernombor kusuang 16-86-852-51. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati ti di kirum tuan rumah Josephine anak Jonathan Man ngari ke sida sebilia ngopi yang mengindaya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabablayan ke dia ba Tamien Igu Stapang pemegang kabablayan ke dia ba Uluya Tangit Tajam Pelugau Balengian Bayan Tasik ngau pihak mega kabelayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man nyari pesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadaya kemari area 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di senggai ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien kena malam tau malam hari 3.23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tuila 25 hari bulan 9 kita ketemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai tu rumah Josephine tempu bar nombor kusung 19588897 tahu ke ngagai Angelica Nu bar nombor kusung 19584895009 dan baru pesan pemati ke dikirim tu rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebil ya lalu pesan tu madah ke menjadi ya ianya Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Niang Man tau deka di senggai balam mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien malam pergila malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 kita akan muasih lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai rumah Josephine tempu bar nombor kusung 19588897 tau ke ngagai Angelica Nu bar nombor kusung 19584895009 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirim serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kamar pelayan ke dia Bableti Sereman dua berumah Kedang kabelayan ke dia Sabu Langkang Ili Langkang Ulu Kaluang Basi Ijo kabelayan ke dia Tawai Pak Liu Tanjuang Pedalai Bala Bertemu Dua Pia Mega nuju kabelayan ke dia Lepuang Simpai Berangan Ulu Rasau Getinsan Sungai Keruah Nanga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang ngapai muka kebelayan ke dia ba Taman Gamang gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke gidun anak nyambar udah nadai kenari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang gidun anak nyambar tu dekau di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 khabar belayan di Anglala di Pertanatai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah Nangesan Undup Seri Aman dan baru pesan pemati

tujuan anda nyambar udah nadai kena oleh satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang giduan anda nyambar niang giduan anda nyambar tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagila pagi hari 4/24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan tim teratai ngesah musara patung ngagai rumah en rusah nangesan undup Sri Aman lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu menuju rumah panjai ke sama sepekat Maya Persarabat bakal bala ke dia barumah join simpang kabo rumah Ali rantau ke calak rumah Petrisi Agustian Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngepi mengga bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Mateli Meruji rumah Silvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia bar rumah Rosita Nangabudu ngepi mengga nuju kabar belayan ya ke dia bar rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plasu Uruban ngapai mengga bala ke dia ba Keranggas Uruban serta ia kenalah di Harintai ke ditu ting bala raca anak gire yang dipesan tu tadi madah ke raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang raca anak gire niang raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat tu deka di Senggai bala mayu barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendama Christian Gereja NGC 100 ok jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah Rabatau Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari lipa anak angkat ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati bini ya hanya raca anak gire atau ke bini lipa anak angkat udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang raca anak gire ni yang raca anak gire tu adakah dia Senggai Balamayuh berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100 lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu menuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juno kelebih lagi dikelala nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nangah dalai mapai kenawin pia mengak balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tak ke dikelala lagi nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat Ana Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sile lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes bat nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamuan terbalu ke dikirim Agnes anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang apa ya ianya niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai bar rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu terus bertanya ngagai Kristina

nombor 0198067745 tau ke ngege John ba nombor 0198256419 tau ke ngege Agnes ba nombor 0178557262. Lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikiru megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nangangungun nangajagau nanganiru nanga sungai pui ngau pia mega bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke diau ba sungai yuang sibuah bintuluah miria kucing betung sikai ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang yang dipesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang dekat diatur kena hari minggu bulan baru tu ilah 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawiat sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 tau ke ngagai Andrew Bana ba nombor 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132784820 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196755944 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yangnya niang magai anak sawiang deka di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyenilak jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 Andrew Wabana ba nombor 0198056846 James Jamir JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132384820 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196705594 lalu nangkan kenya tu Siti pesan ya ke dikirum peninga kita datai ari Rosidah Sinja anak David dari Ingari kesida ya sebiliaknya di pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai pui pemega angin ke diau ba semaram kabar belayan ke diau di Batunia meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat keniang David dari anak ajai setelah muain terbalu dekat diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 yang nyari 6 celah pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 tembuk pengawak ngetas uliat dekat ditangkan kengah pengawak muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak Nanga Macan. Sila lagi tau bertanya ngagai Duris anak Tabau ba nombor 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu ba nombor 0194748897 nan baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yangnya niang debit dari anak ajai setelah main terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi 27 hari bulan 9 ninya pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di datai nguluk pengawal tu ke dekat di atur bak kampung
Pulau Buak Nangga Macan. Sila lagi tahu bertanya ngagai Doris anak tabawinya bini ni yang tumpu nombor 0133714412 tahu ke ngagai Rosidah Sinja anak debit dari nombor 0194748897. Lalu pesan ke 9, pesan ngintu 100 hari kenuju kapal belayan ia ke diau ba Sengkabang 2 berumah Pak Tawai pemuga bala ke diau ba Langkang Ili Langkang Ulu ijua Tanjung Pedalai Lio pemuga bala ke diau ba Tekalung Ulu Tekalung Ili basa ia merinduan staya kengelalan yang nyambung anak apunde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde dekat di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai Ili engke Lili. Lalu kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tahu terus bertanya ngintu rumah krizon nyambung. Okey, jadi nanduk baru pesan ngintu 100 hari ya ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang nyambung anak apunde deka diatur ianya tadi ba rumah krizen anak nyambung Tawai Ili Uncle Lily. Lalu pengawal tu deka diatur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi. Lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari Jimbu anak muyang. Lalu pesan tu nuju ke kebelayan ya ke diau rumah Liman Entalau ngopi megak kebelayan ya ke diau rumah Veli Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang rumah Entebang Belai rumah Jelani Darai balaya ke diau rumah Muluk Kujuah rumah Karian Murat rumah Bili Mejuang rumah Pitai Guah Mujan kebelayan ya ke diau rumah Jack Payes rumah Empadiang Bunu rumah Kunsil Peluk rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau kebelayan ya ke diau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Murtih rumah Mani Pelepuak rumah Nyalau Muman Sepak kebelayan ya ke diau Bungkang Enteban Ulu ngau pihak Mega Tanjung Sekerang Meriuk Angkeli ngau kebelayan ke diau dia Menua Limbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunu Begiang Tito dua buah rumah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah nuyang anak Nyalau. Jadi pesan tu tadi madah ke nyuyang anak Nyalau, nyuyang anak Nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nyuyang anak Nyalau, niang nyuyang anak Nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita ka nemu sile lagi kawal ngau penusah Rabat tu tahu bertanya ngagai Jenny ban nombor 0135691819 tahu kang Gederman ban nombor 0199794457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru sama Jimbo anak nuyang tahu ke apa ya Gederman ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke apa ya ianya tadi nuyang anak Nyalau, nuyang anak Nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak Nyalau, niang nuyang anak Nyalau tu deka dintu bala mayuah malam apigila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tahu ke ngagai Jerman bernombor 0199794457. Lalu kesan kita ia ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum Luya anak Belalang lalu pesan tu nuju kapal belayan ia ke diau ba Nangasan Beleti Nyakai Siga Tekaluang pegak bala ke diau ba Sengelau Sabu Terusan Tembuang Lipat Kejemut Tekaluang Ulu
pedalai kebelayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat en surai peruan acai tau ke apa ya nabau ke diau ba temelan pia mega nuju bala ya ke diau ba rumah sambau en tulang keliang anak rawup ke diau ba kubal bala ba tanjung sekerang inai uni di sengelau ngau semua ya kenalah diharintai ke ditu. Jadi pesan madah ke isang anak umpang tau ke apa yang menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tu dekat di sengai malam mahimah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 24 hari 29 ke Pendam Saint Laurent Sabu. Kabar belayan ke dipesan di Pertara Tainga Sah Penusara Batu ngagai rumah langkat Kedang Undup Seri Aman. Nandu baru pesan pemati ke datai Arya Luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang tau ke apa yang menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan niang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tau dekat dia senggai malam mayu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu. Kabar belayan ke dipesan di Pita Sampal Datai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah langkat Kedang Undup Seri Aman. Lalu pesan ia ke Perdi sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi YFM benya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap tau ke W nama 2 tau ke Bujang Sawit ya jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat Ulu Awi nang atoi pemgabala di Sungai Keruang Ulu Awi nang risau Sungai Lelabi ya kerap tinjar kemudian ke dia ba rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semenjadi piamga nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Rita Adam Jonathan Berdindang piamga nuju Pengulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau piamga nuju kemudian ia ke dia di Kuching Betuang Seratua Sibu Bintulu Meria Brunei Darussalam ngau piamga balakaban ti sama gawa ba Syial Halutuang Meri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anak guna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Hospital Meri lalu niang lancap anak guna niang lancap anak guna tau ke apa dua tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di Anjuang kena pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngagai Edo Lancap tau kumnya sawit nombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Baji dua boleh nama mau ban nombor 013-807-4325 nanduk baru isi pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap tau ke dua tau kunya tadi ya bunyan sawit jadi pesan tu madah kapai ya yang lancap anak guna tau kapai dua tau kaki ya Brandon udah nadai kemari area 2 22 hari bulan 9 bahas Hospital Miri laluan yang tau dekat di Sengai Balam Maimah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi area 5 tuila 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesahap nusah harabatu lalu nanti kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Edo Lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji dua boleh nama mau ban nombor 013-807-4325 nyana kakak mengenai tayi ke pesawat berat bawa penggerak pagi kita ke pagi tu.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami Nori Langgita Nintiang Ali bermacam lagu Nori.

0: Samantha, Minali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Sigulay.
2: Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM Segulai Sejalai.

Selamat pagi, boleh aku Ken Michael. Mening ke berita pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak bersetuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patingit Abang Johari Tut Openg manah antara ti dikarap kenyak yang kaum perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bab parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara ti konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar Upis Penabur Malaysia Dato' Ashwad Ismail madah aturnya ukai seminak bak sesebengkah program tau ke pengawak ti spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul ti lebih dinamik antara RTM dengan Perintah Negeri yang kau mutar ke pemar dapat ubah teknologi kau isi penerang. Transformation digital antara pemar ti berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak semirak ditekat ngagai sempadan politik kau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak kau semenanjung megak mesti ditegap ke agi dengan cara gitu penglebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak kau aspiration kau pengarapati mensia mayuh gambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengguna sesi Town Hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidak datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ngau awamnya. Tinjeng kawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah ke bak awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Dekat kedia tu, upis speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku, gagai pengenalan berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak kedia tu, dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak upis Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanisme berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri Upis Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmut madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis sentara sitak pengawak berpilih, data tidak diguna, ngau gaya atur libat urus sentara perintah, SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus 127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke projek renggat keterubah bungkus 25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus 70 juta ringgit. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar jemah ila.
Nur ke Komisi Diato Baka Padang Sentral suah napi isu penyekut jalai alun tiap kali pengawak tau ke program bisi diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Bapakara sebakar Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Projeknya di Pelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat Mungkur Selampur Genturung Kampung Tambirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagailak yang diperambu dekat jadi palan ngemegah ke hati peranak Kampung Tambirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik gagai renggat undang-undang tau ke diperundiang antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar hari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit yang kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baru program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuan kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantuk ngemanah ke rubah hari baru program ngemanah ke rumah serantak Sarawak PPRMS. Kejauh di tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitu seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik ti berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ketika pemilikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Bagudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besai Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tetemu ke Azrani ndak ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation ndak mujur. Kebuah pemati niang bedau ditemu lalu dia tu benung di pansir. Sama bising abas niang buat spital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua. Sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sarawakku sayang betung 2026. Mudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengga Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
6: Lagu-lagu bangsa kita
7: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya Bawa FM.
6: Begulai sejalai.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Sarawak Agrofest 2026. Gas Kalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pergerak itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, laman nanas, laman ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh nurami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
5: Hai kawan-kawan.
6: Aram merindang bala nembi amin.

0: Cimit, cimit ngujung ke jam kita pagi itu cimit, cimit ke pukul 8.
1: Ah, lalu pihak muka gagal kita ya ke benua nyeput benua nambah gula ke dalam teh atau ke kopi jadi cimit, cimit aja hao.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak katui kalau benda nanti benda kenyawa yang kekal. Lepas apa ngerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi, okay, semua bala kita pagi itu pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalau ba sukan Asia atau Asia Game ya kebenung diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tijam Malaysia udah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate.
0: Karate ya. Jadi emasnya di uliah ke tahu ke kini mana hal di pengi
1: pengi
0: ya lempu atlet karate kita Sumendak Sabah ya,
1: ya. Udah ke Sumendak cak lagi biar cak 20 tahun udah pakai emas cak
0: ya.
1: Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri tiga cak nyapan emas acara berjalan kaki tiga.
0: Oh, bayar menggedeknya cak. Engkau emas dah aja dua mainnya cak.
1: Oh, perlu saya kira kau cak.
0: Emas coklatnya. Mulai tapi si coklat.
1: Ada muka. Udah empat lalu lekat ke bagi gigi. Ya.
0: Ya masku. Tapi nyam tadi, tadi kan ngasal kita temui hati. Namanya Nemia ya ke agi baru tu agi biak deh. Udah uliah nyapai pemujur pengawak ke di pasuak sedak ya ke atlet dari Malaysia. Sabah tu.
1: Jadi 20 tahun penjala ya lagi jauh cak. Lepas kita nemu sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali cak. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya cak tidak pincin nombor 30 pia panjang penjala cak. Arti tadi lagi mesti 2 edisi.